Masih di 90.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, mengobrol bersama kamu di pada pagi hari ini. By the way, selamat melakukan aktivitas kamu ya di Senin yang mungkin akan lebih padat dari hari biasanya, atau justru bisa jadi lebih luang ya daripada biasanya, karena beda-beda juga ya. Tidak semua teman Pro 2, hari Senin ini adalah hari yang padat, tapi apapun itu, jalani hari kamu dengan baik. Sambil terus dengarkan Pro 2 RRI Kendari. Nah, teman Pro 2, di swada sebelumnya kita mengobrol tentang kamu lebih pilih mana nih, nontonnya nonton Piala Dunia khususnya ya, nobar atau nonton sendiri. Tapi teman Pro 2, ada satu yang tidak kalah penting dari nobar atau nonton sendiri, yaitu teman Pro 2, pastikan kamu nontonnya di platform resmi ya, atau kamu masih tergoda nih dengan streaming ilegal karena gratis. Eits, kelihatannya mungkin sepele ya, tapi sebenarnya ini penting teman Pro 2 ya, sangat penting bahkan untuk kamu. Soalnya di balik pilihan kamu nonton dari mana, ada dampak yang cukup besar, bukan cuma buat kamu sendiri teman Pro 2, tapi juga buat industri sepak bola secara keseluruhan. Sudah tahu belum teman Pro 2? Waduh, bahaya nih ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat serat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Pilihan tempat untuk menonton Piala Dunia, teman berdua. Ini bisa, atau biasanya ya, ada yang pilihnya nonton di platform resmi. Padahal juga kalau kamu yang mau nontonnya lewat TVRI juga tersedia tuh ya, semua pertandingan, teman berdua. Tapi kalau kamu pilih platform lain, apalagi platform digital, teman berdua, pastikan kamu memilih yang legal ya. Berbagai alasan kenapa harus platform resmi. Ya karena kualitas siarannya lebih aman dan juga nyaman. Nah kalau kamu nontonnya dari platform resmi, gambarnya bisa jadi lebih jernih, suara lebih stabil dan minim gangguan. Tidak ada ya biasanya buffering misalnya pas lagi momen-momen penting apalagi ya. Terus ini juga bisa bikin kamu bebas dari resiko virus dan iklan berbahaya, teman berdua. Karena streaming ilegal sering sekali dipenuhi dengan pop-up aneh yang bahkan bisa bawa malware ke HP atau laptop kamu atau ke gadget kamu, teman berdua. Kalau resmi, of course, jadi lebih aman dan juga terjamin. Selain itu, ini juga penting ya untuk dukung industri sepak bola karena hak siar itu mahal, teman berdua. Nah, dengan kamu nonton secara resmi, kamu ikut mendukung penyelenggara, klub, pemain, sampai broadcaster yang bekerja keras menghadirkan pertandingan. Dan yang tidak kalah penting, teman berdua, dengan kamu nonton legal itu bisa bikin kamu nonton tanpa ada rasa was-was ya. Jadi tidak perlu takut tiba-tiba linknya mati atau kena blokir di tengah pertandingan. Kan bisa bikin kamu jadi mumet sendiri juga, teman berdua. So, pastikan kamu nontonnya di platform-platform resmi, teman berdua.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Radio. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih di perjalanan sepeda pagi hari ini. Teman Pro 2, ya, matahari yang begitu cerah, menyinari. Senin terakhir di bulan Juni, semoga menjadi Senin yang bahagia. Semoga hari ini kamu dilimpahi dengan berbagai kabar baik ya, teman Pro 2. Terus untuk kamu yang hari ini mungkin menjalani hari yang berat, semoga bisa kamu lalui dengan baik juga. Sambil terus dengarkan playlist kita di Pro 2 RRI Kendari, yang bisa terus kamu dengarkan via mobile application kita di RRI Digital atau streaming di www.rri.co.id. Kamu juga bisa terus dengarkan kita via terrestrial di 90.8 FM.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

teman Pradua, teman terbaik kamu. Kebersamaan kita di Spade masih akan terus berlanjut ya teman Pradua. Isa masih terus setia di ruang dengar kamu sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. So station with me di Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: 101 Pradua FM terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Masih di 98 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lepas 21 menit dari pukul 9 ya. Tapi rasanya matahari bersinar begitu terang sampai bukan lagi hangat, mulai panas jadinya teman Pro 2 ya. Tapi memang akhir-akhir ini ya cuaca sering panas, bahkan tiba-tiba hujan. Tapi kalau terlanjur panas, wah, matahari katanya sekarang di Kendari lagi untuk satu orang satu teman Pro 2, saking panasnya ya. Akhirnya jadi banyak ya, yang cari cara untuk menyejukkan ruangan atau mungkin menyejukkan rumah atau kamar kos kamu mungkin teman berdua ya, agar tidak hanya mengandalkan AC dan juga kipas angin. Nah, ternyata teman berdua, kamu juga bisa menempatkan tanaman hias di dalam maupun pekarangan rumah yang bisa jadi salah satu solusi alami menyejukkan udara ya. Ada ya ternyata beberapa jenis tanaman hias yang bisa bantu menyerap hawa panas, juga menciptakan suasana yang lebih sejuk. Karena itu teman Pro 2, memilih tanaman hias yang tepat bisa jadi langkah sederhana nih untuk kamu jadikan hunian kamu jadi terasa lebih sejuk saat cuacanya lagi terik teman Pro 2. Penasaran? Pastikan kamu dengarkan terus ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

teman pradua, teman terbaik kamu. Nah, tanaman ya, apalagi tanaman hias teman pradua yang bisa menyerap panas, beberapa di antaranya adalah palem arecia teman pradua, atau dikenal dengan palem kuning ya. Jadi palem ini adalah tanaman hias yang terbilang populer juga di Indonesia. Tanaman ini teman pradua punya sifat mendinginkan, karena tanaman ini bisa membantu juga mengurangi kekeringan di ruangan dengan melepaskan kelembapan. Nah, palem kuning membutuhkan sedikit matahari tapi tidak langsung supaya bisa tumbuh subur. Terbilang mudah dirawat juga teman berdua. Cocok lah ya untuk ruangan kamu. Mungkin mau dihangatkan dengan tanaman hias. Dihangatkan. Disejukkan maksudnya teman berdua ya. Nah, yang tidak kalah populer adalah lidah buaya. Jadi tanaman ini selain menambah estetika teman berdua, aloe vera juga bisa menyerap panas dan membantu membersihkan udara di dalam ruangan. Lidah buaya juga tumbuh subur di bawah sinar matahari langsung dan tidak butuh banyak air. Jadi tidak heran kalau tanaman ini tumbuh subur di daerah panas ya teman berdua. Selain lidah buaya, ada yang tidak kalah unik, lidah mertua. Ini maksudnya tanaman ya teman berdua, dikenal dengan kemampuannya menyaring udara kotor nih. Tanaman ini akan melepaskan oksigen di malam hari dan memurnikannya. Selain itu teman berdua, tanaman hias juga terbilang cukup diminati ya di Indonesia yang bersifat mendinginkan, termasuk lidah mertua ini, karena cukup mudah dirawat juga dan tidak perlu sering-sering disiram. So, kamu mau pilih yang mana teman-teman?

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu di perjalanan sepeda ya, yang sekarang semakin terasa hangat. Jadi pertanda juga teman berdua kalau kita akan segera beralih nanti ke santai siang hari ini bareng sama Riani yang akan hadir juga ke orang dengar kamu. Hai.
1: Hai, selamat pagi menjelang siang.
0: Selamat pagi. Gimana Senin?
1: Hari Senin luar biasa. Diawali dengan cuaca yang hangat ya. Senang sekali hari ini Riani bisa kembali hadir teman untuk temani teman berdua pasti di perjalanan santai siang sampai nanti di jam 3. So, buat Tisa selamat istirahat.
0: Thank you. Buat Riani selamat bertugas ya di santai siang hari ini. Nanti kamu akan ditemani Riani teman berdua di sepanjang santai siang. Jadi saya harus segera pamit dari ruang dengar kamu. Thank you untuk kamu yang masih terus dengerin Pro 2 RR Kendari. And always stay tuned with us di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, Kapolres Wakatobi AKBP I Gusti Putu Adi Wibawa memastikan kasus dugaan penganiayaan terhadap dua anak di bawah umur yang melibatkan dua oknum anggota kepolisian akan ditangani secara profesional dan transparan. Dua anggota Polres Wakatobi yang diduga terlibat dalam insiden tersebut masing-masing berinisial Bripto AB dan Bripda F. Saat ini keduanya telah resmi diamankan dan ditempatkan di tempat khusus untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Wakatobi. Pihak manajemen Polres meminta masyarakat luas untuk mempercayakan seluruh tahapan pemrosesan perkara ini kepada kepolisian setempat. Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi mata di lokasi kejadian serta pengumpulan alat bukti visum berkala akan terus dirampungkan sebelum kasus melangkah ke tahapan sidang etik.
1: Info Pro 2.
0: Balik informasi selanjutnya, teman Pro 2, periode polling publik pemilihan logo resmi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia resmi ditutup pada Sabtu 28 Juni 2026. Masyarakat telah memilih satu dari lima kandidat logo terbaik secara daring. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Sultra Andi Syahrir STP MSI menyampaikan, pemerintah melibatkan masyarakat secara langsung dalam menentukan identitas visual peringatan kemerdekaan atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Lima kandidat logo yang dipilih publik merupakan hasil kurasi dari 124 peserta sayembara seluruh Indonesia. Kurasi dilakukan Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Asosiasi Desainer Grafis Indonesia ADGI. Pemerintah dijadwalkan mengumumkan logo resmi terpilih menjelang peringatan 17 Agustus 2026. Hasil polling menjadi rujukan utama dalam penetapan identitas visual hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun ini.
1: Info Pro 2.
0: Dalam informasi terakhir, teman Pro 2, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangoroka ikut menghadiri kegiatan Car Free Day dan olahraga bersama dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan X MTK Kediri pada Minggu 28 Juni 2026. Kegiatan bertema Polri itu mengajak masyarakat dan digelar oleh Polda Sultra. Turut hadir Ketua DPRD Sultra, Kapolda Sultra Brigjen Pol Dr. Himawan Bayu Aji, dan Rem 143 Halo Aleo, Ketua TPPKK Sultra, Ketua Bayangkari Sultra, dan PJ Sekda Sultra. Gubernur bersama dengan Kapolda meninjau edukasi lalu lintas anak lewat miniatur lintasan, SIM keliling, kendaraan saat Brimob, serta dapur lapangan food truck Brimob yang membagikan makanan gratis. Gubernur juga menyapa peserta lomba menggambar bertema tertib lalu lintas, ciptakan jalan yang aman. Rangkaian berlanjut ke bazar sembako murah dari 20 distributor. Warga mendapat beras SPHP, minyak goreng, dan produk UMKM dengan harga terjangkau. Kapolda Sultra menyebut Hari Bayangkara jadi momentum refleksi pengabdian Polri. Begini info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke santai siang yang diawali dengan sajian hitlist.

Kembali lagi bareng Riani ya. Pasti bakal temani kamu di perjalanan santai siang ini sampai nanti di jam 3 sore, teman berdua. Bagaimana Senin paginya kamu? Apakah semua berjalan dengan lancar? Iya, harapannya semuanya lancar sih ya, teman berdua. Dan juga untuk kamu yang masih dengerin Pro2 FM Kendari, pasti ini untuk kamu tetap dengerin ya, teman berdua. Entah itu dari mana deh ya, mau pakai aplikasi RR Digital juga boleh. Kamu dengerin lewat radio mobil juga boleh, teman berdua. Atau kamu masih punya radio analog nih, teman Pradiwa, it's okay lah ya. Pastinya hari ini ready di awal pertemuan kita hari ini di santai siang ya. Seperti biasa, Hitlist akan hadir ke ruang dengar kamu sampai nanti di jam 12, teman Pradiwa. Panjang waktunya, so buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget kamu DM di Instagram @Pradiwa Kendari atau di WhatsApp Pradiwa langsung deh di 0821-8830-908. Udah Riani siapin juga lagu-lagu di siang hari ini untuk temani kamu, teman Pradiwa, sambil bekerja atau mungkin kamu sambil beres-beres atau mungkin lagi di jalan ya, teman Pradiwa. Semoga kamu bisa tetap enjoy dan tetap hati-hati ya, pasti bawa kendaraannya, semoga selamat sampai tujuan. Dan ingat ya, teman Pradiwa, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. Tadi kita udah dengerin Azizam dari Ed Sheeran ya, teman Pradiwa. Selanjutnya Reni mau ajak kamu untuk lebih happy juga bareng Loba Sihir dengan Ribuan Memorinya, dan juga ada John Batista dengan Be Who You Are. So ini dia, check it out.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

90,8 FM Pradua Kendari, teman terbaik kamu, teman Pradua. Siapa yang setuju kalau di usia dewasa ini memang semuanya rasanya berat? Tapi Bernadia hadir, teman Pradua, untuk ngajak kita berdamai dengan keadaan dengan salah satu singlenya yang bertajuk Kita Buat Menyenangkan. Nah, ini akan hadir nih selanjutnya ke ruang dengar kamu, teman Pradua, dimana lagu ini tuh cukup sering juga ya kesana kemari ya, bolak-balik di TikTok mungkin, di Instagram, dan mungkin sering kamu dengar juga, teman Pradua. Tapi ini jadi salah satu lagu barunya Bernadia yang memang cukup relate juga. Ya, kita buat menyenangkan aja semuanya, teman Pradua. Kita kadang sulit untuk berdamai dengan keadaan ya, tapi kalau diajakin sama Bernadia kayaknya ayo aja deh ya. Terus nanti bakal ada lagunya BTS dengan Swim, teman Pradua. Salah satu lagu populer dari album terbarunya mereka ya, album Arirang, teman Pradua. Dan ini jadi salah satu lagu yang cukup banyak dipakai juga untuk VT-VT di TikTok ataupun juga sebagai background video dari story-nya kamu. Iya, benar. Iya, BTS tuh punya banyak penggemar banget ya, teman Pradua. Kita tahu, udah deh. Pokoknya udah langsung ada nih di list selanjutnya. Dan bakal ada si pemilik suara rock mantis, teman Pradua, ada Roni Parulian dengan Dengarlah Cintanya, yang mana lagu ini juga sama menceritakan tentang komitmen ya terhadap seseorang dan kepada pasangannya gitu. Jadi kalau misal lagunya relate buat kamu, hope you enjoy, teman Pradua. Dan jangan lupa, buat kamu yang pengen request, Rani masih tunggu sampai nanti di jam 12 via DM Instagram, boleh di @produakendari atau di WhatsApp 0821 8830908. So ini dia, teman Pradua, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di hitlist bareng Riani ya. Pasti masih bakal temani kamu sampai nanti di jam 12. Buat kamu yang pengen request, ayo buruan teman Pro 2, Riani masih tunggu lah ya. Pokoknya untuk kamu yang pengen request, boleh di DM Instagram at Pro 2 kendari atau di WhatsApp langsung 0821-8830-908. Baru ini teman Pro 2 ada update nih dari penyanyi cantik ya, Olivia Rodrigo, yang mana baru aja mewujudkan salah satu mimpi terbesarnya, yaitu membuat festival musik teman Pro 2. Nah, Olivia Rodrigo secara resmi mengumumkan festival musik perdananya yang diberi nama Daisy Chain Fields, di mana festival ini line up-nya diisi oleh seluruh musisi perempuan dan 100% keuntungan acaranya bakal disumbangkan ke badan amal. Aduh, udah cakep baik lagi ya. Festival amal ini akan diisi oleh Mitski, ada Caperone, ada Ketsai, Mitski sampai dengan Duchi teman Pro 2. Kabarnya festival ini berhasil menjadi salah satu festival sekaligus event terbesar untuk perempuan di industri musik. Keren banget ya. Dan ya teman Pro 2, ada ya yang lagi hype juga nih saat ini ya, apalagi kalau bukan Piala Dunia. Iya, kita gak bahas bolanya sih, tapi salah satu penyanyi yang udah sangat ikonik gitu. Kalau ingat Piala Dunia, ingat Doi. Siapa lagi kalau bukan Shakira teman Pro 2. Kali ini hadir dah dengan Dai-Dai-nya, lagu barunya featuring Burna Boy, yang mana jadi salah satu lagu resmi nya Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Dan memang kalau kita dengerin tuh, wih, memang ya cocok banget tuh vibes-nya sama Shakira kalau bahas tentang Piala Dunia teman Pro 2. Riani rasa juga kamu sering denger lagu ini sih ya, tapi memang lagu ini udah nangkrang di Pro 2 dan kita gak tahu sampai kapan bertahan, tapi mungkin ya sampai nanti-nanti ya teman Pro 2. Dan ya juga nanti bakal ada siapa nih, ada Kesha Lefronka featuring Gamon Paul. Ya aduh, pacaran ya denganmu saja teman Pro 2. Sosok bucin yang memang bucin gitu ya kan, apalagi duet. Pokoknya semoga kamu bisa menikmati lah ya teman Pro 2. And then kita mau kabulin dulu deh. Aduh, kabulin. Yow, ada siapa nih? Lara Purnamasari. Hai, waalaikumsalam, selamat siang. Izin request lagu dari Olivia Rodrigo Vampire. Oke deh, Riani bakal cari ya. Sebenarnya Riani udah siapin sih Olivia Rodrigo selanjutnya, tapi yang The Cure, yaudah lah ya. Kita cari dulu lagu buat Lara hari ini. Semoga bisa diputerin ya teman Pro 2. So, pastikan kamu stay tune di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

98.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Hitlist bareng Riani ya. Kita masih bakal bareng-bareng pastinya untuk di siang hari ini jelang pukul 11. Masih ada kurang lebih 1 jam ya untuk kamu bisa request lagu di Hitlist yang hari ini sampai nanti di jam 12. Teman Pro 2, Riani masih tunggu juga. Kamu boleh DM di Instagramnya Pro2 Kendari atau langsung WhatsApp di 0821-883-0908. Lagu-lagunya pastinya kamu boleh request yang Indo, boleh Western, boleh K-pop juga boleh ya teman Pro2. Dan pastinya Rani masih tunggu kamu juga. Dan mau say hello buat kamu yang masih dengerin Pro2 FM Kendari sampai siang hari ini. Semangat ya, 1 jam lagi istirahat makan siang teman Pro2. Walaupun biasanya di hari Senin tuh rasanya kayak capek banget ya, but it's okay lah ya teman Pro2. Yang pasti di siang hari ini kita masih bakal bareng-bareng, so pastikan kamu station di Pro2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: Coba satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

Lompul Pai Lompat FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio masih bareng Riani di Hitlist yang hari ini. Teman Radio, pernah gak sih kamu punya seseorang yang spesial, tapi kamu selalu membandingkannya dengan orang lain, teman Radio. Tapi belakangan kamu baru sadar kalau ternyata yang kamu punya saat ini adalah yang terbaik untuk kamu. Iya, Gia Intrawari dengan seribu kalinya menggambarkan satu keadaan ini, teman Radio, yang mungkin kamu juga relate sama lagunya dan mungkin masuk playlist favoritnya kamu. Dan ini spesial Riani, putarin deh untuk kamu yang masih dengerin Produce yang hari ini. Nanti juga bakal ada Gary Gani dengan Sesaat Kau Hadir, teman Produce. Dan ada salah satu lagu dari Grace Abrams yang beberapa waktu lalu tuh viral karena sering banget dipakai sama cewek-cewek ya, perempuan-perempuan yang menguatkan dirinya sendiri. Ya, apalagi kalau bukan That's So True, teman Produce. Salah satu lagu yang menggambarkan bagaimana seseorang yang harus bisa kuat sih memang menjalani hidup dan tidak perlu menggantungkan kebahagiaannya sama orang lain. Gimana teman-teman, relate gak sama kamu? Hope you enjoy it lah ya. So, ini dia, check it out.

0: I'll help you.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: M,
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Ada Hasyu dari Salwa Salsabil, teman trend 2. Ini bersin atau nyindir? Lagunya jadi salah satu lagu yang cukup rame juga ya akhir-akhir ini ya. Kayaknya Gen Z yang sibuk ya, yang workaholic banget nih, kesindir kali ya teman trend 2. Tapi kamu juga, atau mungkin teman kamu yang di sebelah itu, teman trend 2. Iya, kayaknya memang relate ya sama keadaan sekarang. Ya in this economy teman trend 2, walaupun ngeluh-ngeluh tapi tetap dikerjain lah ya. Tapi iya, ini reminder juga untuk di hari Senin buat kamu tetap bisa semangat teman berdua. Dan pastinya kita masih bakal bareng-bareng ya di perjalanan santai siang. Sejauh ini udah berapa lama ya, kurang lebih 1 jam setengah. Ih, lama ya teman berdua, setengah jam lagi ya kurang lebih buat kamu bisa request lagu siang hari ini. Reni masih tunggu sampai nanti di jam 12 teman berdua. Tapi sembari tunggu kamu untuk request lagu, Reni punya satu lagu yang lucu, centil, baru aja rilis teman Tradio. Ada Hatuha dengan Lemon Tang. Kayaknya cocok deh untuk musim panas ini ya teman Tradio. Dan juga nanti kita ke mahal ini dulu deh, pendinginan dengan biar begininya teman Tradio. Dan balik lagi buat balikin semangat kamu dengan Hindia, Everything You Are. So, ini dia, check it out.

0: kok dulu? Ada ini uangku. Sama simpan di rumah, tapi saya takut hilang deh lah.
1: Oh, kok dong harapin dulu saya? Mak cocok miku ada bertanya dan saya. Tahu sehabis pergi hain deposito di Bank BPR Modern Express Kendari.
0: Hah? Bank apa itu? Apa kelebihannya?
1: Banyak sekali hai kelebihannya. Itu misal mau simpan saya uangku di sana. Daripada aku pusing, saya kasih ketemu kau langsung dengan pegawainya. Bestiku hai itu. Saya berteman sekali. Ayo Mi.
2: Jadi Bu, bunga deposito di Bank BPR Modern Express lebih tinggi dibanding yang lain dan tanpa penalti. Jadi kalau kita mau tarik kapan saja bisa Ji. Ada juga produk tabungan berlaku tiring 1-3%. Kita juga ada kredit pegawai, pegawai plus dan kredit pensiun. Bisa Mi, ini kita ajukan kredit di sini. Suku bunganya rendah dan bersaing Ji tahu.
0: Oh, pantas pale kau simpan uangmu di sana. Bagus bunganya. Bebas mau ditarik kapan saja Di. Tiada penaltinya. Enak itu.
3: Itu bisa bilang bagus toh.
0: Ayo Mi pale kita ke BPR Modern Express Kendari.
2: Kantor BPR Modern Express Kendari beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 13 Blok O RT 002 RW 001 Kadia, tepat depan SMK Negeri 2 Kendari. Hubungi nomor telepon 0401 3086 253.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari.

Radiofungi dari teman terbaik kamu ada Hindia dengan Everything You Are. Teman Pradua mengantar kita pada pukul 11:44 di siang hari ini. Masih nikmati panasnya matahari juga dengan mungkin huru-hara kerjaan di hari Senin teman Pradua. But it's okay, sedikit lagi teman Pradua jam makan siang tiba. Dan akhirnya kamu bisa sedikit refresh sebelum lanjut lagi melakukan aktivitas kamu. Pastinya Reni masih temani kamu juga di perjalanan santai siang ya. Kita habisin dulu nih segmennya Headlist teman Pradua. Tadi udah ada Hindia Everything You Are yang temani kamu siang hari ini. Semoga bisa jadi lebih semangat ya teman Pradua siang hari ini. Dan nanti kita bakal ada siapa nih? Aduh, sedih banget lagi ya. Ada Nikki dengan Back Burner teman Pradua. Ada yang pernah dijadiin Back Burner? Biasanya lagu ini banyak yang suka karena memang relate gitu. Tapi kalau buat Reni gak relate sih. Tapi suka karena yang nyanyi Nikki teman Pradua. Nanti juga bakal ada Ed Gitaf ya dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Lagunya tuh kayak gak habis-habis masanya teman Pradua, masih aja laku ya kan. Dan juga nanti bakal ada Lenny dengan You teman Pradua. So pastikan kamu stay tune di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

Radio Fung dari teman terbaik kamu jelang pukul 12. Semua Predi Wah Hitlist harus segera berakhir sih hari ini. Tapi kita masih bareng-bareng ya di sate siang sampai nanti di jam 3. Buat kamu yang udah request, thank you banget teman Predi Wah. Dan buat kamu yang belum sempat request atau lagunya belum sempat keputar, it's okay, nanti kamu boleh request lagi esok ya di jam yang sama dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang teman Predi Wah. Pastiin untuk kamu stay tune di Radio Fung dari teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang bareng Rian di teman Pro 2. Shout out juga buat kamu yang lagi nikmati santap siang kamu. Happy enjoy ya teman Pro 2. Di jam 12 kali ini kita bakal ada di moda kreatif pastinya. Yeps, bener banget. Kalau ngomongin moda kreatif pastinya kita selalu berpikir untuk hal-hal yang lebih inovatif lagi gak sih teman Pro 2. Salah satunya adalah bisnis. Ya, dari mana lagi kita coba lihatnya ya. Kalau misal peluang membuka bisnis tuh bisa datang dari mana aja sih teman Pro 2, termasuk bisnis dari buah dan juga sayur. Ayo, ada yang gak suka makan sayur atau gak suka makan buah nih teman Pro 2? Kalau misal gak suka juga gak apa-apa sih, tapi kamu bisa berbisnis di sini. Kenapa? Iya, karena sekarang tuh apalagi di Kota Kendari aja ya, kita hitungnya di Kota Kendari aja nih teman Pro 2, udah banyak orang yang melek dengan kesehatan dan memang rata-rata udah mulai konsumsi sayur, mulai konsumsi buah dan beragam olahannya. Nah, jadi mau kasih kamu nih peluang usaha dengan mengendalikan bisnis buah dan sayuran. Yes, benar banget teman berdua. Kalau misal selama ini kamu ngelihat orang-orang jual buah ataupun juga sayur itu benar-benar cuma tampilan utuh gitu, sayur-sayur, buah-buah aja teman berdua. Tapi kamu bisa nih coba yang lebih kreatif, yaitu kamu bisa bikin paket sayur siap masak. Nah, itu tuh yang jadi incaran banyak ibu-ibu, bahkan anak kos juga ya teman berdua, karena banyak yang pengen masak juga pastinya dengan cepat dan tidak perlu membeli beberapa jenis sayur. Nah, kamu bisa jual nih paket sayur sesuai dengan menu. Misalnya sayur asem atau sayur sop gitu, atau tumis kangkung, teman Pro 2 dan lain-lain. Kamu bisa satukan di dalam satu paket itu dan pastinya jangan lupa untuk tambahkan bumbunya gitu. Bumbu yang kemasan siap saja juga boleh teman Pro 2. Pastinya dibalut dengan rapi menggunakan tin wool ataupun juga bahan-bahan yang lain yang pastinya kamu bisa membuat tampilannya lebih menarik biar orang-orang tuh pada tertarik dan oh iya jadi semangat masak lagi deh teman Bradiwa. Atau mungkin kamu pengen buat yang seperti jus gitu ya, tapi bukan jus yang di blend saat itu juga. Kamu bisa coba buat cold press juice, yang mana ini jadi salah satu cara juga untuk kamu bisa menjual varian buah dengan beberapa variasi menu cold press juice yang biasanya dicampur dengan sayuran hijau juga teman berdua. Tipsnya kamu bisa jual jus ini dalam kemasan botol ya, dan jual dengan sistem langganan biar kamu bisa dapat keuntungan yang stabil pastinya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada nih salah satu bisnis buah dan sayur yang paling kekinian dan selalu laris di marketplace. Ya, keripik buah dan sayur, teman Pro 2. Keripik buah dan sayur ini jadi incaran banyak orang ya, karena banyak orang yang gak suka makan sayur atau buah secara langsung. Nah, keripik ini gak hanya renyah dan gurih, tapi juga lebih sehat karena menggunakan buah dan sayur yang dikeringkan, teman Pro 2. Karena telah dikeringkan, produk ini jadi tahan lama dan sangat cocok nih buat dikirim ke berbagai daerah yang berbeda. Tapi kalau misal ada juga yang gak bisa makan keripik, teman Pro 2 bisa langsung dengan buah-buah asli tapi buah potong. Nah, kamu bisa jual buah potong yang siap dimakan ya, teman Pro 2. Ide bisnis ini cukup simple karena memang dengan buah yang tinggal dipotong aja terus di-pack di pack yang lumayan murah lah ya, bisa lah terjangkau untuk kamu. Dan ini tinggi peminatnya loh, teman Pro 2, dan punya margin keuntungan yang cukup menggiurkan. Kamu cukup beli buah-buahan yang segar, lalu potong rapi dan masukkan ke dalam cup atau kemasan plastik lengkap dengan garpunya atau tusuk buahnya. Banyak orang yang senang beli buah potong karena ya praktis dan tinggal makan aja tanpa harus repot kupas lebih dulu, teman-teman.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Lalu lupa yang 8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Kamu juga bisa nih teman Pro 2 cari ide bisnis dari buah dan sayur dengan yang lebih simple, yaitu jual buah dan sayuran beku. Dimana produk satu ini juga cukup populer ya di marketplace dan banyak dicari oleh pemilik kafe, restoran, dan orang yang suka buat smoothies. Ada banyak supplier buah dan sayuran beku yang bisa kamu beli untuk jual kembali. Jadi kamu gak perlu repot-repot beli buah segar teman Pro 2. Kamu bisa membersihkan dan juga mendinginkannya sendiri. Dimana produk ini tuh punya nilai jual yang lebih tinggi dari buah segar biasa dan bahkan awet disimpan selama berbulan-bulan. Atau misal kalau kamu suka yang lebih kreatif lagi teman Pro 2, kamu suka seni mengemas dan menghias, kamu bisa buka bisnis parsel buah. Bisnis yang satu ini jadi bisnis buah-buahan yang stabil karena permintaannya yang selalu ada setiap hari. Nah, parsel buah juga sering kali banjir pesanan, terutama kalau misal ada momen-momen besar kayak Lebaran, Natal, atau Imlek. Nah, margin keuntungannya juga lebih besar dibanding hanya menjual buah secara mentah teman Pro 2.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu Mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik Pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu Mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini Mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf Bapak.

98.8 FM Radio Gen dari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Radio di perjalanan santai siang jelang pukul 1. Nanti kita bakal bareng-bareng ya di Sport Update jam 1 sampai dengan jam 2 teman Radio. Pasti masih mau temani kamu juga nih dengan beragam informasi menarik teman Radio plus lagu-lagu pilihan untuk temani kamu di siang hari ini. So, pastikan kamu stay tune di Radio FM Gen dari teman terbaik kamu.

0: Astaga Tante, kita kenapa?
1: Seada cari kasihan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
0: Ini he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu, karena kita sudah setengah mati melihat.
1: Itu Mi juga. Jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
0: Di situ he Tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JEC Eye Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi, dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
1: Kerennya, Mi. Tapi tidak mahal jika itu?
0: Tidak, Ji Tante. Di sana banyak promonya, Tante. Mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata, bahkan tindakan operasi.
1: Di mana tempatnya itu?
0: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo, Tante. Kita WA saja 0811-4778.
1: Mantap. Segera Mi kita ke sana.
2: Radio Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Selamat pulang pada Lemar FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng kita ini di perjalanan santai siang, dan saat ini kita ada di Sport Update. Teman Pro 2, timnas Inggris terancam bermain pincang menjelang bertanding di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel harus memutar otak di tengah badai cedera yang melanda sektor pertahanan The Three Lions. Teman Pro 2, Kwanzaa yang dipercaya tampil sebagai bek kanan terpaksa ditarik keluar pada babak kedua setelah mengalami cedera pergelangan kaki. Ia terlihat tertatih meninggalkan lapangan di MetLife Stadium. Cedera Kwanzaa membuat krisis di sektor bek kanan Inggris semakin parah. Sebelumnya, dua pemain yang biasa mengisi posisi tersebut ada Tino Livramento dan juga Kapten Reece James sudah lebih dulu masuk ruang perawatan, teman Pro 2. Kini, Tuchel kehilangan tiga opsi di posisi bek kanan The Three Lions, tepatnya ketika Inggris bersiap menghadapi Republik Demokratik Kongo pada babak gugur. Usai pertandingan, Tuchel menjelaskan bahwa Kwanzaa mengalami cedera pergelangan kaki yang pernah dialaminya sebelumnya. Dalam kondisi itu, ia menyebutkan cedera tersebut bisa dipulihkan dalam hitungan hari, teman Bradywa. Cedera Kwanzaa menjadi pukulan telak bagi staf pelatih. Sebelumnya, Tuchel sengaja memanggil Trevoh Chalaboh agar Kwanzaa bisa fokus sebagai pelapis di posisi bek kanan. Namun, rencana tersebut kini berantakan ketika turnamen memasuki fase paling krusial. Di sisi lain ada kondisi Reece James yang juga masih belum pulih sepenuhnya, teman Pro 2. Bek Chelsea itu tetap berada di Kansas City untuk menjalani program pemulihan terpisah dari skuad utama. Meski demikian, Tuchel tetap membela keputusannya membawa James ke Piala Dunia.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 90.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, klub basket Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah dengan menjuarai IBL Gopay 2026 untuk pertama kalinya pada Minggu 28 Juni kemarin. Pada gym kelima final yang berlangsung di PJ Arena Jakarta, Hornbills menundukkan Pelita Jaya dengan skor tipis 6-4-6-1, teman Pro 2. Pertandingan tersebut menjadi pencapaian terbesar klub yang awalnya bernama Borneo Hornbills itu sejak bergabung ke IBL pada tahun 2022. Nah, ribuan pendukung Hornbills turut hadir dan merayakan gelar bersejarah tersebut di bangku penonton, teman berdua. Perjalanan Hornbills sendiri menuju tangga juara berlangsung penuh tantangan sepanjang seri final yang berlangsung 5 game. Caleb Weston dan kawan-kawan sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit dan membalikkan keadaan. Memasuki laga penentuan, Hornbills tampil lebih tenang sejak awal pertandingan. Babak pertama ditutup dengan keunggulan 4-5-3-1 atas Pelita Jaya. Trevin Thibodeaux menjadi motor permainan melalui kontribusi poin dan distribusi bola. Penampilannya menjaga Hornbills tetap unggul saat tekanan lawan meningkat, teman berdua. Kemenangan Hornbills memperpanjang tren lahirnya juara baru kompetisi basket nasional IBL dalam 5 musim terakhir. Persaingan yang semakin merata menunjukkan kualitas kompetisi terus berkembang dan menghadirkan peluang bagi setiap klub untuk menjadi juara.
1: Top 별이 시작과 끝은 어디일까? 나도 모르겠어. 그 사이 어딘가쯤에 있지 않을까?

0: 저기 반짝이는 별처럼 내 꿈속에서 점점 가까워지는 거 아닐까?
1: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
2: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
1: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
2: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
1: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
2: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
1: Ya iyalah, bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
3: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Space Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups
1: in the world. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan
1: dunia.
2: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
2: Selamat 10.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kontingen Banten sukses mengguncang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 walau dengan kekuatan minimalis. Pasalnya hanya datang dengan 7 orang atlet, teman Pro 2. Alhasil, tim Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT perwakilan pusat Banten berhasil menyapu bersih medali yang diikuti. Seluruh pesilat yang diasuh pelatih kontingen Banten Edwin Saputra sukses naik ke atas podium membawa pulang 6 medali emas dan 1 medali perak. Kontingen Banten menurunkan seluruh atletnya pada kategori seni, teman Pro 2. Kategori ini menuntut kesempurnaan koreografi, kemantapan fisik, serta ketahanan mental di hadapan dewan juri. Mutiara Eka Nurjana, pesilat kategori remaja yang turun di kelas prestasi tampil matang. Gadis asal Kota Tangerang yang duduk di bangku kelas 3 SMA itu meraih medali emas. Keberhasilan memborong medali ini diharapkan Edwin menjadi batu loncatan berharga bagi masa depan akademik para atlet muda Banten menuju jalur prestasi.

Radio Fungin dari teman terbaik kamu, teman radio jelang pukul 2 siang ya. Kita masih bakal bareng-bareng di Santai Siang, 1 jam kebersamaan kita di Santai Siang kali ini. Nanti bakal Reni update juga informasi terbaru seputar infotainment teman radio. So pastiin kamu station di Radio Fungin dari teman ter

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale beli 1 gratis 1, Wow Sale beli banyak lebih hemat, Wow Sale set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

0: Cause I split them all.
1: Selamat 90.1 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Netflix resmi menyelesaikan proses produksi musim ketiga sekaligus musim terakhir dari serial live action Avatar The Last Airbender. Momen tersebut menandai berakhirnya perjalanan para pemeran utama yang telah menjalani syuting dua musim terakhir secara beruntun, teman Pro 2. Untuk merayakan selesainya proses produksi, para pemain membagikan foto bersama dari hari-hari terakhir syuting. Foto tersebut menampilkan Garden Cormier, Kwetian Chow, Ian Usli, Dallas Liu, ada Mia Chesh, dan Maria Chang. Serial ini merupakan adaptasi live action dari animasi populer Nickelodeon, teman Pro 2. Setelah musim pertamanya sukses besar di Netflix, Avatar The Last Airbender langsung diperpanjang untuk musim kedua dan ketiga. Meski musim kedua baru tayang, cerita akan melanjutkan perjalanan Aang sebagai avatar muda yang berusaha menguasai empat elemen. Sebagai seorang avatar, ia harus menguasai elemen tanah, air, api, dan udara demi mengembalikan keseimbangan dunia yang terancam oleh negara api. Produser eksekutif sekaligus penulis serial, Christine Boylan, mengungkapkan rasa bangganya atas perjalanan panjang produksi serial tersebut. Ia mengatakan tim produksi mampu mewujudkan visi yang dibangun sejak awal penggarapan musim kedua. Sementara itu, musim ketiga akan menghadirkan tambahan dua karakter penting, yaitu John Bryan sebagai Piando dan Tantu Cardinal sebagai Hama. Hingga kini, Netflix masih belum mengumumkannya jadwal penayangan resmi untuk musim terakhir serial tersebut.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM dari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Zendaya nih yang dikabarkan lagi dalam pembicaraan dengan Universal Pictures untuk menjadi bintang tamu, bintang utama baru dalam Waralaba Burn, teman Pro 2. Melansir dari jurnalis Jeff Snyder dalam lamannya The Insider, Zendaya dirumorkan akan membintangi proyek reboot tersebut menggantikan Matt Damon untuk Waralaba mata-mata ikonik ini. Zendaya akan berperan sebagai mata-mata yang mengalami amnesia, teman Pro 2, sama seperti peran Matt Damon di Waralaba Burn. Meskipun kabar mengenai pergantian utama bintang utama ini ya telah memicu perbincangan hangat, Snyder sendiri menyebut bahwa pihak Universal telah membantah klaim tersebut dan kabar ini pun masih sebatas rumor. Kira-kira apakah ini cuma rumor atau fakta yang tertunda, teman Pro 2?

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam, makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

60.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2 setelah sukses lewat season pertamanya. The Trauma Code Heroes on Call dikabarkan tengah dipertimbangkan untuk berlanjut ke lebih dari satu season baru. Jika terrealisasi, season baru ini diproyeksikan kembali menghadirkan Jo Ji Hyun, Choi Young Woo, dan kawan-kawan, dan melanjutkan kisah Dr. B. Kang Hyuk saat mengunjungi pusat trauma berat di berbagai daerah. Menurut laporan media Korea My Daily, proses syuting season kedua direncanakan dimulai pada Oktober dengan target produksi season 2 dan 3 sekaligus. Mengutip dari Ilgen Sports, Netflix menyampaikan bahwa mereka tengah berdiskusi secara positif terkait produksi season berikutnya. Meski hingga saat ini belum ada keputusan resmi yang dikonfirmasi. Siapa nih yang nungguin teman-teman?

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: That one's not gonna make it.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Tombol poin 8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 jelang pukul 3 sore, santai siang harus segera berakhir. Dan Riani juga harus pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Tapi tenang aja, nanti di sore ceria akan ada Dimas yang temani kamu. Hai.
5: Hai, siang
4: ya,
5: sore deng.
4: Iya, otw sore lah ya.
5: Iya, gimana Riani?
4: Ih, kamu yang gimana? Udah ready
5: aku
4: kah?
5: Aku sih udah sangat ready ya, karena ada yang spesial di sore ceria hari ini. Jadi, untuk Pro 2 tungguin aja nanti apa yang spesial.
4: Oke, dan selamat bertugas ya.
5: Selamat istirahat.
4: Oke, thank you. Dan ya, teman Pro 2, pastinya untuk kamu tetap dengerin Pro 2 nanti bareng Dimas di Sore Ceria sampai di jam 7 malam. Dan ini pamit undur diri, teman Pro 2. Stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2. Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, memimpin rapat koordinasi bersama para camat dan lurah di lingkup Pemkot Kota Kendari usai apel gabungan pada Senin pagi. Dalam arahannya, Sudirman menegaskan sejumlah program prioritas yang perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari penanganan kebersihan lingkungan, peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, pengawasan pembangunan, hingga penertiban parkir dan penguatan ketertiban umum. Terkait kebersihan, ia juga meminta pemerintah kecamatan dan kelurahan lebih aktif menggerakkan masyarakat untuk menjaga lingkungan serta mempercepat perbaikan armada pengangkut sampah agar pelayanan berjalan optimal. Di sektor pembangunan, pengawasan terhadap proses perizinan juga menjadi perhatian agar penataan kota berjalan lebih tertib sekaligus mendukung pendapatan daerah. Sementara itu, Satpol PP juga diminta meningkatkan patroli rutin dan Dinas Perhubungan diminta mengoptimalkan retribusi parkir serta menertibkan kendaraan di area terlarang. Menurut arahannya, Sudirman mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan kinerja demi mendukung pembangunan Kota Kendari tanpa membebani keuangan daerah. Kita masuk ke informasi selanjutnya. Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026 di Sultra menjadi momentum memperkuat peran keluarga sebagai fondasi pembangunan bangsa. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, saat membacakan amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN pada upacara yang digelar di halaman Kanwil Kemenkum Sultra Senin pagi. Dalam amanat tersebut ditegaskan, keluarga bukan sekedar unit sosial terkecil, tetapi menjadi tempat pertama membentuk kualitas sumber daya manusia Indonesia di tengah tantangan perubahan global yang semakin cepat. Peringatan Harganas tahun ini juga menjadi pengingat bahwa Indonesia sedang berada pada momentum bonus demografi yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan keluarga dan juga peningkatan kualitas generasi muda. Kita beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2. Kabupaten Kolaka berhasil menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sultra yang digelar di Kabupaten Konawe. Pada penutupan MTQ yang dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangruka, Senin malam, kafilah Kabupaten Kolaka berhasil meraih posisi juara umum 2. Sekda Kabupaten Kolaka Akbar turut hadir bersama seluruh kafilah sebagai bentuk dukungan dan apresiasi atas perjuangan para peserta selama mengikuti perlombaan. Pemerintah Kabupaten Kolaka menilai hasil tersebut menjadi bukti keras peserta, pelatih, pembina, serta komitmen daerah dalam membina generasi Quran. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan tilawah, hafalan, dan pemahaman Al-Quran, sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan juga berlandaskan nilai-nilai keislaman. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya, kamu akan bergabung dengan Dimas di sore ceria pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya bersua lagi nih di Sore Ceria bareng Dimas. Ya, hari Senin tanggal 29 Juni 2026 teman Pro 2. Sudah sampai di akhir bulan nih teman Pro 2, sudah menuju hari terakhir di bulan Juni ya. Gimana, mudah-mudahan sore hari kamu semangatnya masih on terus ya. Meskipun tadi cuacanya di luar tuh di siang hari hot, super hot kayak Dimas gitu ya. Tiba-tiba teman Pro 2, gak ada 10 menit langsung mendung, berawan teman Pro 2. Kita gak ada yang tahu cuaca kayak gimana ya. Apakah mood kita juga tadinya bagus terus tiba-tiba jadi ngedrop juga? Ya gak apa-apa lah ya kalau misalnya mood kamu juga berubah juga kayak cuaca. Yang penting Dimas masih bisa menemani kamu di Sore Ceria hingga pukul 7 malam nanti ya. Karena Dimas masih banyak akan memberikan spesial informasi, spesial lagu-lagu untuk kamu semua di sore hari ini teman Pro 2. Jadi jangan galau, jangan ngedrop moodnya ya. Karena nanti ada informasi yang bagus untuk kita bahas di jam 3 hingga jam 4 sore ini. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam

Masih bersama Dimas di Sherlock jam 3 sore teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, belakangan ini kan kalau misalnya siang di Kota Kendari itu panas banget ya dari biasanya gitu. Ternyata bukan cuma di Kendari aja nih teman Pro 2 yang ngerasain super hot di siang hari ya. Di Eropa bahkan lagi terjadi gelombang panas ekstrim yang bikin suhu tembus sampai lebih dari 40 derajat Celcius. Beberapa negara kayak Jerman, Italia, Prancis, sampai Spanyol itu lagi menghadapi kondisi yang disebut dengan heat dome atau kubah panas. Jadi ada tekanan udara tinggi yang menahan udara panas tetap berada dekat permukaan bumi. Ditambah lagi masuknya udara panas dari Afrika Utara bikin suhu terus naik dari hari ke hari. Nah, para ilmuwan juga bilang kalau perubahan iklim ini ikut memperbesar peluang kejadian seperti ini yang akan berdurasi makin panjang. Wow. Nah, kalau misalnya ditarik ke kita nih teman Pro 2 di Sulawesi Tenggara khususnya di Kota Kendari, memang kondisinya tuh berbeda ya dan belum sampai di kategori gelombang panas seperti yang ada di Eropa gitu. Tapi memang beberapa hari terakhir banyak nih warga Kendarian yang mulai merasa cuaca siang tuh lebih terik dari biasanya ya. Udara lebih kering, suhu terasa lebih menyengat gitu terutama saat aktivitas di luar ruangan. Tapi kita juga gak bisa prediksi teman Pro 2. Setelah siang mungkin 5 menit kah, 10 menit, 1 jam, 2 jam, lihatlah sekarang teman Pro 2. Rasa-rasanya mau hujan ya, tapi kayak berawan mendung gitu teman Pro 2. Jadi kondisi kayak gini tuh tetap perlu diperhatikan, perlu diwaspadai juga ya. Mungkin siang hari terasa terik banget di Kota Kendari karena paparan panasnya ke kita itu bisa bikin tubuh kita cepat lelah, dehidrasi, susah fokus, bahkan memicu gangguan kesehatan kalau misalnya kita kurang jaga kondisi tubuh. Jadi buat teman Pro 2 ya yang lagi dengerin Dimas, jangan lupa cukup minum air putih gitu ya, jangan terlalu sering minum es gitu ya. Kurangi aktivitas di bawah matahari langsung saat jam-jam terik teman Pro 2, jam 12, jam 1, jam 2 siang gitu, karena kan matahari lagi ada di atas kita banget gitu. Kalau bisa pakai pelindung kayak topi, payung, sama jangan lupa pakai sunblock atau sunscreen, karena memang cuaca panas itu tuh sering dianggap sepele nih, padahal tubuh kita tuh selalu kasih sinyal kalau tubuh kita udah mulai kepanasan sama kelelahan. Jadi stay safe ya untuk warga Kendari, jaga kesehatannya, jaga hidrasinya, dan tetap aktif dengan cara yang lebih bijak di tengah cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Teman Pro 2, ada kabar membanggakan dari perhelatan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 nih, tingkat Provinsi Sultra yang baru aja resmi ditutup di arena utama MTQ Unaha, Kabupaten Konawe. Selama beberapa hari terakhir ya, ratusan peserta dari 17 kabupaten kota di Sultra tampil menunjukkan kemampuan terbaik mereka di 48 cabang perlombaan. Dan hasil akhirnya, Kabupaten Konawe sebagai tuan rumah sukses keluar sebagai juara umum dengan total perolehan 645 poin teman Pro 2. Di posisi kedua ada Kabupaten Kolaka dengan 384 poin, disusul Kota Bau-Bau di posisi ketiga dengan 312 poin. Keren ya? Meskipun belum masuk tiga besar nih, beberapa daerah juga mencatatkan progres yang cukup positif. Salah satunya Kota Kendari yang berada di posisi 9, tapi berhasil mengantarkan 4 peserta masuk ke babak final di cabang yang cukup bergengsi. Mulai dari Qiraah Murattal Remaja, Hafalan dan Tilawah 20 Juz, Tafsir Bahasa Arab, sampai Qiraat Mujawad Dewasa teman Pro 2. Wow. Dan yang membuat MTQ tahun ini juga terasa lebih hidup, acaranya tuh bukan cuma soal lomba baca Quran aja teman Pro 2. Ada juga pawai ta'aruf yang jadi ajang silaturahmi seluruh kafilah. Terus ada parade kendaraan hias yang menampilkan identitas setiap daerah, sampai pameran produk unggul lokal yang ikut meramaikan suasana. Jadi bisa dibilang MTQ kali ini tuh bukan cuma ruang untuk kompetisi aja ya, lomba, tapi juga jadi tempat bertemunya syiar, budaya, dan juga semangat kebersamaan masyarakat se-Sulawesi Tenggara. Selanjutnya nih, para peserta terbaik dari tingkat provinsi nantinya akan dipersiapkan dengan baik ya untuk mewakili Sultra ke MTQ Nasional tahun 2026 ini di Semarang, Jawa Tengah. Kemarin MTQ Nasional di Kota Kendari ya, dari Kota Kendari pindah ke Kota Semarang. Kita doakan semoga nanti bisa membawa prestasi yang gemilang dan juga mengharumkan nama Sultra di tingkat nasional.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?

Masih bersama Dimas, teman Pro 2. Hari ini 29 Juni diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 nih. Tahun ini temanya cukup sederhana tapi relate dan dalam banget untuk kita semua ya, yaitu ayah wajib hadir. Tapi jangan salah ya teman Pro 2, karena hadir di sini tuh bukan cuma soal ada di rumah, tapi hadir untuk dengerin, nemenin, ajak ngobrol, dan benar-benar terlibat dalam hidup keluarga gitu. Kalau misalnya ngomongin tentang keluarga ya, ini bukan cuma soal orang tua, anak dan sebagainya, tapi untuk kita yang anak muda di Kendari pasti relate banget nih sama tema Harganas ke-33 tahun ini ya. Karena sekarang kita hidup di era yang serba cepat, media sosial di mana-mana gitu ya. Tapi kadang sebagai anak muda, kita tuh jarang ada interaksi yang intens dengan orang tua, khususnya dengan ayah nih ya. Padahal seringkali tempat pertama kita pulang setelah kita capek kerja, capek kuliah, capek sekolah ya, siapa lagi kalau misalnya kalau bukan orang tua di rumah gitu. Dan di Sultra sendiri, momentum Harganas tahun ini juga jadi pengingat kalau keluarga itu bukan cuma tempat tinggal, tapi tempat pertama belajar nilai, value, karakter, dan cara menghadapi dunia. Jadi mungkin sore hari ini kita sama-sama refleksi teman Pro 2 ya, bukan pijet loh, tapi coba kita merenung sedikit ya, bagaimana kedekatan kita dengan kedua orang tua kita gitu di hari Keluarga Nasional ke-33 tahun ini teman Pro 2. Jadi apakah kamu sudah ngobrol sama orang tua kamu, sama ibu, sama ayah gitu ya? Karena keluarga yang kuat itu nggak dibangun dari momen besar, tapi dari hadir sedikit demi sedikit setiap hari. Jadi Dimas mengucapin juga selamat Hari Keluarga Nasional 2026 untuk semua warga Kendari di Sultra juga ya. Jangan lupa untuk bilang makasih ke orang tua, ke keluarga kamu, meskipun cuma lewat cerita aja. So teman Pro 2, dengan berakhirnya berita atau informasi terkait Hari Keluarga Nasional 2026 ini, Dimas juga mau sampaikan kalau misalnya kita harus berakhir juga nih sesi sharing informasi lokal. Dimas akan lanjutkan ketemu kamu semua di udara, di bisik, di bincang asik jam 4 sore nanti teman Pro 2. Karena ada yang spesial yang tadi Dimas sudah bilang nih. Apa tuh yang spesial? Nanti kita akan cari tahu sama-sama di jam 4 sore. So, jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kan?

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: No matter what. No matter what.

0: Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Semoga hari ini masih tetap semangat, moodnya juga masih bagus, karena kita ketemu lagi di Bisik Bincang Asik di sore hari bareng Dimas nih. Dan tadi Dimas sudah spill-spill sedikit ya, kalau di Bisik hari ini Dimas gak sendirian. Dimas kedatangan tamu spesial banget ya. Ada yang cantik banget di seberang sana bersama dengan coachnya nih ya. Nah, sore ini teman Pro 2 dibincang asik kali ini akan ngobrol bareng sosok inspiratif nih. Masih muda banget ya, dan udah bawa prestasi bagus banget, yaitu membawa nama Sulawesi Tenggara di tingkat nasional atau Indonesia. Dan juga beliau juga gak datang sendirian nih, beliau juga ditemani sama coach yang sama ini menjadi sosok penting di balik perjalanan menuju prestasinya di tingkat nasional. Kita akan kupas cerita serunya, kita akan ngobrol asik nih bareng narasumber kita ya. Dan kita akan mengupas sisi lain dari ajang kecantikan yang baru kita dengar sama-sama di Sulawesi Tenggara ini ya. Mungkin kamu nih para pageant lovers dimanapun kamu berada, khususnya di Sultra, ayo join live TikTok kita, karena kita sudah live di TikTok ya. Kita akan ngobrol bareng bersama Malika Aurora Janika. Halo, boleh sayang dideketin mic-nya? Nah, halo Malika.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya di sore hari ini?
1: Baik.
0: Baik ya, Masya Allah matching banget. Anting, crown-nya, sash-nya, semuanya ya. For your information teman Pro 2, Malika ini adalah juara 2 Supra Stars Indonesia 2026. Betul ya Malika ya?
1: Betul.
0: Oke, okay. Di sampingnya Malika ada sang coach nih ya, iya. Ada Kak Arief Setiawan selaku Regional Director Supra Stars Indonesia Sulawesi Tenggara sekaligus coach tercinta. Gimana kabarnya di sore hari ini Kak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, baik, Masya Allah. Oke, okay. Datang jauh-jauh ke RRI Kendari, ke Pro 2 Kendari ya, membawa crown yang cantik itu. Sebelum masuk ke pertanyaan, aku mau nanya, ini crownnya Sultra atau crown yang juara 2 nasional?
1: Ini crown yang juara 2 nasional.
0: Wey, mantap. Besar ya, aku kayak nggak asing nih sama bentuk crownnya ya. Mirip crown ajang pencarian queen internasional gitu, cantik banget gitu. Sayangnya aku nggak pakai kacamata nih Malika, jadi kelihatan kurang bling-bling sedikit gitu, tapi sangat cantik teman Pro 2. Nah teman Pro 2 ya, pertama-tama Dimas mengucapin dan juga teman-teman kru Pro 2 mengucapkan selamat atas prestasinya Malika.
1: Terima kasih.
0: Ya. Coach Arief juga ya, selamat ya sebagai regional director, pasti sangat bahagia, bangga ya.
2: Iya.
0: Berhasil membawa nama Sultra di ajang nasional gitu, di tingkat nasional. Gimana waktu itu persiapannya? Kita nanya persiapannya dulu ya, waktu ke Indonesia setelah selesai di tingkat Sultra. Malika, gimana persiapannya menuju tingkat nasional waktu itu? Berapa lama? Apa yang dipersiapkan? Boleh cerita kali ya.
1: Persiapannya kurang lebih
2: dari Malika
1: dua dulu. Bulan ya. Mungkin
0: bulan?
1: Ya, okay. Kira-kira.
0: Oke, okay, 2 bulan dari sekarang ya, maksudnya berarti selesai ajang yang di Sultra itu berapa?
2: Kalau audisi daerah kami itu di akhir tahun kemarin.
0: Oke.
2: Okay. Jadi sebenarnya itu untuk audisinya untuk ke tingkat nasionalnya itu lumayan panjang.
0: Ya.
2: Yeah. Ada sekitar 4 sampai 5 bulanan. Kalau nggak salah itu bulan 11 kemarin deh. Jadi mereka berangkatkan di bulan 6 nih. Jadi jenjang waktunya ini banyak sebenarnya. Ya. Tapi secara persiapan betulannya itu sekitar cuma 2 mingguan malah. Iya.
0: Persiapan dari, betulannya.
2: Ya, iya. Dari segi public speaking, catwalk, dari persiapan baju. Persiapan baju sih udah berapa bulan, tapi yang jadi kan cuma 1-2 biji.
0: Bener,
2: nah sementara ya, untuk ke tingkat nasional itu kita kalau nggak salah butuh 12 baju.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kayak ya rada
0: hektik, panjang.
2: Iya.
0: Tapi alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya, membuahkan hasil yang asik. Memuaskan.
0: Asik. Jadi dari akhir tahun persiapannya juga sudah dimulai.
2: Iya, sudah
0: ya,
2: dimulai.
0: Ajang regional Sultranya juga sudah diselenggarakan gitu. Terpilihlah Malika nih ya, cantik namanya gitu ya. Sebelum masuk ke dalam, Malika boleh kasih tahu dong ke teman-teman Pro 2, Malika nih siswi SMP kah atau SMA kah? Karena masih muda, cantik banget. Boleh dong kenalan dong.
1: Oke. Okay. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Malika Aurora. Saya sekarang sedang duduk di kelas 9, kelas 3 SMP, tapi baru lulus. Baru mau lanjut ke jenjang berikutnya SMA.
0: Oke, di Kota Kendari sayang?
1: Iya.
0: Masih kelas 3 SMP, sekarang udah masuk ke 1 SMA. Masih muda kan, 1-2, tapi udah punya sash Indonesia. Weh, cakep banget nih ya. Cerita sedikit ya, boleh dari Malika, boleh dari Kak Arif.
2: Yeah.
0: Supra Stars Indonesia. Nih mungkin banyak teman Perdua yang baru pertama kali dengar gitu.
2: Okay.
0: Nah, ini ajang kecantikan yang dikhususkan apakah untuk putri remaja usia sekian atau memang ada umumnya? Seperti apa, boleh cerita dulu?
2: Oke. Okay. Jadi memang para pageant lovers pasti baru tahu nih ajang Supra Stars Indonesia ini karena kebetulan untuk Supra Stars Indonesia itu baru ajang pertama.
0: Okay.
2: Iya, baru ajang pertama dan ini tahun pertamanya untuk Sultra juga di Superstar. Nah, untuk Superstar sendiri ini dia berkhususkan di cewek.
0: Oke. Okay.
2: Miss ya? Biasa, iya, okay. Di Miss. Jadi okay. Untuk range usianya itu dari 4 sampai umur belasan. Jadi untuk teen.
0: Okay.
2: Enggak dewasa.
0: Okay.
2: Dewasa enggak gitu. Jadi untuk Superstar Stars itu terbagi menjadi 4 kategori.
0: Okay.
2: Ada kategori mini, little, preteen dan teen. Nah, okay. Untuk Malika sendiri itu di kategori preteen.
0: Preteen.
2: Iya, okay. Gitu. Jadi remaja yang menjelang remaja lah.
0: ABG ya.
2: Iya. Pra remaja.
0: Betul-betul.
2: Gitu.
0: Oke. Okay. Jadi ada 4 kategori ya.
2: Ada 4 kategori.
0: Di Supra Stars Indonesia.
2: Iya.
0: Bagaimana waktu itu Kak Arif ini mempromosikan atau memperkenalkan ajang kecantikan di Sulawesi Tenggara ini, Supra Stars Indonesia, Sultra?
2: Oke, okay. Untuk mempromosikannya sih sebenarnya nggak terlalu kayak gimana ya. Saya fokusnya waktu itu hanya untuk mengadakan audisi.
0: Oke.
2: Okay. Jadi saya mengadakan audisi yang notabene juga itu namanya bukan audisi Superstar Sulawesi Tenggara, bukan.
0: Okay.
2: Malah. Namanya itu Grand Tourism Sulawesi Ambassador Sulawesi Tenggara.
0: Okay. Grand Tourism Ambassador.
2: Iya, jadi saya membuatnya memang satu audisi itu dan pemenang dari audisi itu saya memang memegang beberapa lisensi.
0: Okay.
2: Jadi bukan cuma hanya satu lisensi, bukan hanya Superstar Indonesia saja.
0: Okay.
2: Kayak gitu. Jadi untuk top 5 saya, pemenang top 5 di kategori acara saya itu ada berhak untuk ke ajang mana nih?
0: Okay.
2: Si juara ini ke ajang ini nih, kayak gitu. Jadi saya memang memegang beberapa lisensi, bukan hanya satu.
0: Wow, keren banget ya. Jadi Kak Arif ini punya ajang kecantikan namanya Grand Tourism
2: Ambassador
0: iya,
2: Sulawesi Tenggara.
0: Wey,
2: gitu.
0: Mantap. Dan di bawahnya ada salah satunya Supra Stars
2: Indonesia. Iya.
0: Malika.
1: Iya.
0: Boleh ceritain proses waktu itu gimana proses audisinya? Tahu dari mana? Terus gimana proses seleksinya? Deg-degan enggak pada saat itu?
1: Oke, okay, jadi proses seleksinya itu dari sebelum lomba itu udah dikirimin kayak pamflet gitu,
0: flyer.
1: Ya flyer.
0: Huh?
1: Nah, itu ditawarin ikut sama teman-teman dan didorong juga sama ibu buat ikut. Nah, awalnya cuman iseng aja sih Kak. Terus aku lihat acaranya juga kayak bagus. Nah, terus dari situ ikut lombanya, terus lanjut ke nasional.
0: Asik.
1: Deg-degan sih.
0: Nyangka nggak waktu itu akan menang?
1: Sebenarnya nyangka gak nyangka sih Kak.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya saingannya itu lumayan banyak. Okay. Karena pesertanya banyak.
0: Oh.
1: Tapi tetap pede aja sih, pede aja. Terus ternyata menang.
0: Asik. Lihat teman-teman kompetitornya yang banyak dari sekolah-sekolah lain seusianya Malika gitu ya.
1: Iya.
0: Pada saat itu Malika sempet ragu gak? Pada saat proses seleksi atau audisi karantina dan lain-lain?
1: Sempet sih kak, apalagi saingan-saingannya tuh kayak berat-berat banget. Persiapan mereka tuh kayak lebih matang. Tapi aku tetap yakin aja sih, yakin aja dulu.
0: Asik, percaya diri ya.
1: Iya.
0: Percaya diri ya. Tapi pada saat itu memang disupport penuh sama ibu.
1: Iya banget.
0: Banget ya, masya Allah.
1: Bukan cuman sama ibu juga, tapi sama teman-teman yang lain juga, sama pageant lover.
0: Weh, udah punya pageant lovers ya?
1: Ada
0: ya, ada yang support ya.
1: Ada.
0: Oke. Aku penasaran sih ya. Pada saat itu kan memang yang namanya ajang kecantikan pasti kan yang dilihat adalah beauty-nya, terus dari experience-nya gitu. Apakah memang Malika pernah ikut lomba sejenis kayak modeling kah, atau lomba kecantikan sebelum Superstars atau Grand Tourism Ambassador ini?
1: Sebelumnya sudah, sudah pernah ke nasional juga.
0: Oh iya?
1: Iya, sebelum Superstar. Acaranya itu Duta Tenun dan Songket.
0: Oke.
1: Terus Duta biasanya juga sering ikut lomba di audisi di Kendari. Itu sih.
0: Oke, berarti udah pernah punya pengalaman dong.
1: Udah.
0: Ya, di tingkat nasional ya,
1: melalui
0: ajang kecantikan. Cakep banget. Kak Arif.
2: Iya.
0: Kalau waktu itu Malika ini menang di Pretin ya. Pada saat itu memang sudah pegang Superstars Indonesia dan akhirnya mempersiapkan Malika menuju ke sana atau gimana?
2: Iya, jadi untuk saya bikin audisi itu pasti udah memegang nih
0: lisensinya.
2: Ya? Jadi kejelasan untuk anak-anak yang pemenang ini udah jelas nih mau kemana nih. Jadi memang udah dipersiapkan nih. Kadang juga kita lihatnya, oh karakternya si Malika cocoknya ke ajang ini nih. Si Jor ini cocoknya ke sini nih. Nah, kayak gitu sih. Jadi kita memang harus sudah megang lisensinya dulu.
0: Cakep.
2: Gitu.
0: Apa yang pada saat itu dilihat dari Malika dengan kontestan lain sampai akhirnya Malika lah yang merepresentasi Sutra di Indonesia.
2: Oke, jadi untuk pada dasarnya pemilihan ya pasti kita melihat ya untuk yang mana nih yang cocok untuk ke wakili Sulawesi Tenggara nih, wakili daerah kita nih. Yang istilahnya udah oke nih dari segi fisik, catwalk, jadi istilahnya ngejual lah. Tapi kita kembali lagi, semuanya itu kita kembali ke hasil penilaian. Walaupun juga dia cantik, dia ini, tapi kalau

0: sebelum kita jeda nih ya, saya sebenarnya juga penasaran nih ya, Malika, kakak juga penasaran. Sebenarnya Supra Stars Indonesia itu ajang kecantikan yang tujuannya ada di mana porsinya gitu? Mm-hmm. Apakah ada di social activist atau di kegiatan lingkungan atau di tourism atau sebagai atau apa? Boleh dijelasin?
1: Oke, sebenarnya yang saya baca juga nih, karena kami juga RD-nya masih baru, apalagi ajang pertama kan, tapi yang kami baca itu mereka ini berfokusnya ke tourism. Iya, ke tourism, mengangkat budaya pariwisatanya daerah, karena untuk persiapan ke tingkat nasional aja kita harus kirim video, harus moto pakai baju adat.
0: Wow.
1: Jadi emang kayaknya fokusnya ke situ untuk mengangkat pariwisata, memperkenalkan daerah masing-masing daerah ke ajang ini ya, apalagi top 2 nih sebenarnya udah ada nih jadwal ke ajang internasionalnya nih.
0: Oh gitu, Masya Allah.
1: Gitu, ada top 2. Bahkan top 5 pun udah berhak nih.
0: Oh, gitu.
1: Tapi diutamain dulu nih top 2 nih.
0: Gitu. Supra Stars juga nama
1: nama ajangnya kalau untuk tingkat internasional itu udah beda.
0: Oh beda.
1: Karena kita mereka ambil lisensi internasional gitu.
0: Oke. Udah boleh di-spill belum?
1: Saya pun pribadi belum tahu nih ajang apa nih. Tapi udah ada nama, tapi saya nggak berani nih ditunjuknya kemana nih kayak gitu.
0: Siap.
1: Gitu.
0: At least ya sudah ada kabar bahagia.
1: Udah ada. Gitu. Sisa ya siap nggak siapnya
0: betul,
1: aja sih.
0: Malika, it depends on you gitu ya. Nah Malika, ini kita coba flashback gitu ya, behind the story-nya Malika ketika ikut Grand Tourism Ambassador. Apa yang waktu itu ingin Malika tunjukkan kepada dewan juri dan juga kepada Kak Arif gitu?
2: Sebenarnya yang paling pengen ditunjukin itu gimana aku bawain baju di atas panggung.
0: Okay.
2: Terus gimana cara aku nunjukin rasa percaya diri aku di atas panggung. Nah terus itu kan acaranya 3 hari, ada unjuk bakat juga. Nah itu aku berusaha nunjukin bakat. Waktu itu kan aku nari.
0: Yeah.
2: Nah itu aku juga nunjukin bakat nari aku di situ. Itu sih kak.
0: Tari apa?
2: Waktu itu aku bawain tari kreasi.
0: Tari kreasi?
2: Iya.
0: Oke. Emang basicnya bisa nari?
2: Bisa.
0: Cakep. Nilai plus ya Karim.
1: Nilai plus ya, itu dia.
0: Cakep. Tapi pada saat itu melihat kehetikan karantina atau proses seleksinya, bagian apa yang paling berat menurut Malika pada saat itu? Yang tingkat regional dulu ya?
1: Ya, yang tingkat Kendari.
2: Waktu itu menurut aku yang paling hektik itu pas unjuk bakat. Dan grand final juga sih, soalnya waktu itu kondisinya lagi gak fit. Jadi waktu itu fun fact, pipi aku itu lagi bengkak karena di bagian gusi aku itu lagi bengkak.
0: Okay.
2: Jadi seiring berjalannya lomba itu aku masih bolak-balik ke dokter buat nyembuhin gigi aku ini biar aku tetap bisa ikut lomba.
0: Benar.
2: Ya itu sih.
0: Gigi bengkak, gusi bengkak, susah buat senyum lebar gitu kan?
2: Iya.
0: Pantesan ya, wah memang sebuah hasil itu butuh pengorbanan.
1: Iya,
0: ya.
1: Butuh perjuangan.
0: Butuh perjuangan juga ya Malika, itu sudah membuktikan gitu. Tapi pada saat itu, seberapa dekat Malika dengan teman-teman finalis lain di Sultra?
2: Beberapa ada yang dekat banget, ada juga yang baru kenal dan dekat pas lomba itu.
0: Oke. Siapa nama bestinya? Roommate-nya mungkin ada atau yang paling dekat gitu, boleh sapa-sapa di sebelah sana.
2: Yang paling dekat kalau apa ya, teman roommate mungkin Putri.
0: Putri.
2: Putri juga itu satu audisi sama aku. Okay. Sampai ke nasional juga.
0: Oh gitu.
1: Yeah.
0: Juara satunya kan?
1: Iya. Yeah.
0: Oh oke. Okay. Hai Putri. Next nanti Putri juga diajak ke sini ya.
1: Iya.
0: Oke. Kak Arif, ini saya penasaran juga nih. Sebagai pemilik ajang kecantikan atau ajang duta pariwisata ya, Grand

0: Autism Ambassador gitu ya. Itu kan tadi ada banyak kategori. Ada yang cilik, saya bilangnya cilik. Sampai ke remaja gitu. Itu kan proporsinya pasti banyak dong. Energi yang dikeluarkan juga pasti banyak. Waktu yang dikeluarkan juga pasti panjang. Gimana membagi waktunya? Apakah diselenggarakan secara bersamaan tuh empat kategori itu, atau dibagi per bulan kah, atau per sesi kah, atau gimana?
1: Untuk audisinya ya, namanya juga kita penyelenggara ya, gak mungkin mau audisi berkali-kali nih, capek juga kan. Jadi memang audisinya kita itu langsung satu kali semua. Jadi dari umur 4 tahun sampai, kalau di audisi daerah saya itu kan sampai 27 tahun. Jadi memang beberapa kategori kan. Jadi untuk anak-anak sampai dewasa pun porsinya semuanya sama. Dia unjuk bakat, dia photoshoot, dia kami suruh ini, mereka semuanya porsinya sama. Gitu. Jadi emang hasil seleksinya itu emang yang sudah nih anak bisa nih. Yang karena kalau kami juga sebagai regional director tuh kami nyari kayak gini loh kak, kalau yang manja-manja juga kan gak mungkin nih, ntar kalau nasional biar pasang sepatu gak bisa, aduh ribet nih anak nih. Kita cari yang mandiri, yang istilahnya yang bisa lah bawa dirinya kayak gitu. Entah yang makan harus disuap, kita enggak, kita nilai tuh kayak gitu. Jadi emang cari yang udah bisa nih kayak gitu loh. Gitu sih kak. Bawa anak-anak pun ya kita lihat juga. Oh ini anak kalau harus didampingin terus enggak sih sama mamahnya? Ya kalau emang dia bisa sendiri ya kenapa enggak? Itu lebih bagus kayak gitu kak.
0: Berarti memang pada saat proses seleksi itu ada pendampingan, diperbolehkan didampingi ya?
1: Ya kalau untuk anak-anak pasti kita didampingin terus sama orang tuanya. Kami enggak larang. Hanya kan nilai plus juga sih kalau ada anak yang lebih mandiri. Iya kan kak? Kayak gitu sih.
0: Siap-siap. Secara spesifik kalau misalnya persiapannya Malika di Suprastars ini apa?
1: Kalau kemarin sih lebih ke public speaking sih. Public speaking, catwalk, sama kostum. Kostum itu sih, ya? Iya.
0: Kostum yang dibawa tuh pasti ada gaun malam.
1: Ada.
0: National kostum ada? Tradisional kostum.
1: National kostum untuk di ajang Suprastars tidak ada. Dia namanya festive
2: culture.
1: Iya, jadi tenunan, tenunan daerah yang dimodifikasi se-semi karnaval sih. Kalau karnaval kan identik dengan yang gede-gede gitu kan, gitu grande ya, sekali gitu. Nah ini enggak gitu. Jadi yang penting tenunnya.
0: Tetap anggun ya.
1: Iya.
0: Tenunnya gitu. Itu yang dijual,
1: yang diperlihatkan betul, itu.
0: Penasaran, aku pengen lihat pada saat lomba di sana kayak gimana tuh ya. Nanti diliatin ya.
1: Acaranya lumayan seru, untuk ajang baru.
0: Di Jakarta waktu itu ya?
1: Di Batam, sama Singapura.
0: Wow, aku kira di Jakarta.
1: Itu dia, kenapa kita
0: jadi di Batam itu kayak karantinanya mungkin bilang-bilang di Singapura kah? Atau
1: enggak, jadi cuman kayak pertukaran. Kembali lagi sih, pertukaran budaya sih,
0: pertukaran budaya.
1: Pariwisatanya itu. Jadi memang kemarin di Singapura itu kita cuman city tour. Perkenalan budaya. Dan kebetulan di Singapura itu kita visitnya memang utamanya ke KBRI. Jadi peserta Indonesia ini dibawa ke KBRI Singapura. Habis itu keliling deh, jalan-jalan dulu before final.
0: Siap-siap. Pasti mampir dong ya. Mampir jalan-jalan dong ya.
1: Mampir jalan-jalan, foto-foto.
0: Aku jadi kangen Singapura. Nanti kita akan lanjutin lagi ya obrolan kita yang seru banget nih teman Pro 2. Mungkin kamu yang tertarik pada dunia pageant gitu ya, atau pageant lovers, gak akan asing sama pembicaraan kita di sore hari ini ya. Apalagi ini ajang baru nih, namanya Suprastars Indonesia, dan digawangi oleh Grand
2: Tourism
0: Ambassador Sultra. Gitu teman Pro 2. Dimas masih nunggu ini pertanyaan kamu. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan untuk ke Arif Setiawan boleh, ke Malika juga boleh banget nih. Nanti kita sama-sama bacain ya. Jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensinya. Nanti Dimas akan balik lagi setelah satu lagu berikut ini. Stay tune terus teman Pro 2.

0: terbaik kamu. Prodo FM.
1: Masih bersama Dimas di Bincang Asik Bisik sore hari bersama Malika Aurora Janika dengan Kak Arif Setiawan. Seru banget. Teman Prodo tahu enggak tadi di sesi jeda lagu ya Dimas nanya pengalamannya Malika selama proses audisi nasional gitu ya, proses penilaian di nasional. Katanya hektik banget, banyak banget kegiatan-kegiatannya ya Malika ya. Apa yang paling Malika suka waktu sesi atau perjalanan di tingkat nasional?
2: Banyak banget sih kak, yang paling aku suka itu pas momen bareng teman-teman kayak lucu-lucuan di bus.
1: Oke.
2: Ya jadi semuanya tuh ngangenin banget sih.
1: Asik. Itu iya. Kapan kalau boleh tahu? Waktu bulan apa, tanggal berapa untuk proses nasionalnya kemarin?
2: Bulan ini.
1: Bulan ini?
2: Iya.
1: Juni?
2: Iya.
1: Ini baru banget berarti.
3: Baru seminggu pulang
2: baru
3: nih.
2: Baru seminggu pulang.
3: Iya. Makanya ini masih flu, masih apa,
1: oh,
3: kan
1: gitu
3: capek
1: ya.
3: Dari sana
1: jet
3: kan.
1: Jet lag dari Batam.
3: Iya.
1: Mampir ke Singapura juga teman-teman dua ya, mantep banget. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang diceritain tadi ya. Tadi ada sesi sashing ceremony, ada GR, terus iya, ada preliminernya juga gitu ya, sampai ke final ya. Itu didampingin langsung sama Kak Arif.
3: Iya, didampingin.
1: Bawa berapa tim Kak Arif?
3: Oke. Untuk tim itu cuma satu orang.
1: Wow.
3: Jadi saya sangat terima kasih nih sama timku yang ini nih.
1: Boleh.
3: Kak Rahmat.
1: Kak Rahmat.
3: Halo Kak Rahmat. Jadi Kak Rahmat ini make up sekaligus hairdo.
1: Oke.
3: Jadi dia yang megang anak-anak selama di Batam. Okay. Jadi kami sebenarnya saya bawanya itu 6 peserta nih. 6
1: peserta.
3: Ada 6, tapi okay, yang satu alhamdulillah mandiri.
1: Okay,
3: dia alhamdulillah udah punya tim make up sendiri. Nah, jadi yang di handle nih 5.
1: Okay.
3: Nah, jadi Kak Rahmat ini handle-nya 5 orang dan make up-nya itu kita dimulai dari jam 2 subuh.
1: 2 subuh.
3: Jam 2 subuh dan acara jam 6:30 pagi,
1: oh God,
3: harus sudah ready. Karena mereka harus sarapan dulu baru mulai acara.
1: Oke, okay, finalnya jadi, berarti pagi hari.
3: Siang.
1: Oh siang, oke. Okay, okay. Emang
3: final
1: persiapan ya.
3: Iya.
1: Persiapan itu emang harus dilakukan lama panjang.
3: Lama gitu banget. Gitu.
1: Oke, okay, ternyata memang persiapannya itu nggak main-main teman Pre2. Kalau misalnya kita mau menang, ya udah nggak setengah-setengah, betul.
3: Nggak setengah-setengah, benar.
1: Ya. Gitu. Tapi waktu itu mama ikut sayang.
2: Ikut
1: ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Gimana support dukungan dari mama tuh gimana pada saat di sana?
2: Pas di sana dukungannya tuh benar-benar full banget, benar-benar didorong sampai
1: dorong, ya?
2: Sampai pas malam grand final juga mama itu nangis.
1: Oh gitu, iyalah anakku, yeah, putriku menang gitu ya. Oke. Dan pada saat itu apa ya, pertanyaan yang pengen aku tanyain ke Malika, ketika penampilan grand final ya, ada sesi tanya jawab dong.
2: Ada
1: dong. Selesai semuanya, apa yang Malika pikirin setelah kamu selesai tampil sesi Q&A?
2: Banyak banget sih kak, kayak pertanyaan muter-muter di kepala.
1: Apa tuh?
2: Karena kayak ngerasa, aduh bagus gak ya pas tadi tampil, public speakingnya bagus gak ya, kayak gitu.
1: Oke. Berarti ada rasa khawatir ya,
2: iya,
1: ragu-ragu. Itu wajar gitu ya.
2: Wajar.
1: Tapi semua diserahin sama Allah kan, gitu. Dengan minta hasil yang paling baik.
2: Bener banget.
1: Gitu. Apa momen nggak terlupakan bersama finalis lain selama di Batam dan di Singapura pada saat itu?
2: Momen-momen kayak visit di Singapura, di KBRI. Terus momen-momen capek habis pulang dari show kan. Terus momen-momen ketawa-ketawa bareng, lucu-lucuan, banyak banget sih kak.
1: Oke, banyak ya.
2: Banyak.
1: Semuanya di capture kan, didokumentasiin kan.
2: Iya.
1: Pastilah ya. Itu akan jadi kenangan seumur hidup ya Malika. Jangan sampai kamu lupa perjuangan itu ya. Oke, ini ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab sama Kak Arif ya, dari TikTok nih, dari LDK. Apakah tahun depan Coach Arif masih memegang lisensi Suprastar? Apa tantangan buat tahun depan nih? Apalagi kita tahu ya, Malika udah berhasil nyambut juara 2 nasional nih. Iya. Kira-kira seperti apa tahun depan?
3: Oke, untuk tahun depan kayaknya kita masih akan tetap memegang kembali. Berhubung juga dari anak-anak kemarin ada yang winner utama.
1: Oke.
3: Dan dia itu harus menyerahkan mahkota utama ke pemenang selanjutnya. Gitu. Jadi otomatis kayaknya masih tetap memegang, dan tahun depan sudah bukan di Batam lagi.
1: Oh gitu, udah pindah
3: host city-nya pindah.
1: Jakarta.
3: Bukan. Dimana? Host city-nya itu di Bali. Jadi serunya Suprastar juga ini enak di kita nih. City-nya nih liburan terus nih.
1: Sekalian jalan-jalan
3: okay. Kan. Jadi itu sih.
1: Berarti pasti dong ya Malika akan ikut ya.
3: Ya, untuk yang berangkat kemarin ini kebetulan udah pada janjian nih.
1: Asik.
3: Kita ke Bali yuk.
1: Sekalian liburan ya.
3: Jadi mama-mamanya yang heboh juga nih.
1: Mama-mamanya yang udah janjian malah ya.
3: Mereka yang udah, yuk ke Bali yuk sekalian nonton, ya, sekalian ini kayak gitu. Kalau untuk tantangannya ya itu aja sih, lebih ke gimana mendapatkan anak-anak yang bisa lebih nih mempertahankan kualitasnya Sulawesi Tenggara kayak gitu. Kalau bisa lebih ya lebih.
1: Amin.
3: Gitu. Selebihnya kembali ke rezeki aja sih.
1: Betul. Kita semua berharap yang terbaik.
3: Kita usaha aja yang semuanya yang terbaik juga.
1: Tapi sebagai coach nih ya, sebagai apa ya? Pengamat pageant juga pasti ya.
3: Yeah.
1: Bahkan pelatih pageant gitu.
3: Yeah.
1: Apa kesulitan yang paling berat dalam melatih adik-adik ya jatuhnya?
3: Oke, kalau saya secara pribadi itu saya coach tapi di bidang catwalknya.
1: Oke.
3: Nah, yang paling berat bagi saya adalah anak-anak Sultra ini yang susah dari di public speaking.
1: Oke. Okay.
3: Dan saya terima kasih juga sama Kakak Eldrick yang sudah komen.
1: Kak Eldrick.
3: Karena dia itu sebagai pelatih
1: public speakingnya
3: anak-anak ini. Kak Eldrick. Gitu. Dialah yang berjasa untuk public speakingnya kayak Malika ini.
1: Cakep.
3: Gitu.
1: Malika, ada yang mau disampaikan ke Kak Eldrick?
2: Kak Eldrick, thank you.
1: Asik. Sama dilatih public speaking pakai bahasa Inggris juga nggak?
2: Enggak ya. Iya.
3: Jadi memang untuk public speaking kita lihat kualitas dan kemampuan anak-anak juga.
1: Betul.
3: Karena takutnya kita maksain bahasa Inggris, ternyata dia belibet, lebih baik nggak usah sih. Jadi karena kebetulan kemarin itu ada speech sama sesi pertanyaan.
1: Okay.
3: Kalau speech itu memang untuk mengangkat pariwisata yang ada di Sulawesi Tenggara gitu. Kayak Malika kemarin, angkat apa kemarin?
1: Nah, angkat apa Malika?
2: Desa Wisata Sani-Sani.
3: Iya,
1: Sani-Sani
3: gitu.
1: Jadi kan buat 6 orang. Mm-mm. Berarti semuanya udah punya porsi masing-masing.
3: Sudah punya yang porsi dibawa masing-masing, dan wisatanya beda-beda. Ada yang Liang Kobori, ada ini, ya jadi banyak sih.
1: Gitu ya, Kak Eldrick. Kak Eldrick sebagai coach public speakingnya juga bertanya sesuatu yang bagus banget nih untuk kita semua, apalagi untuk pendengar Pro 2 ya, bahwasannya akan ada Suprastars Indonesia lagi nih gitu. Malika, insya Allah Putri Indonesia Sultra masa depan.
3: Amin.
1: Ditunggu nih 10 tahun dari sekarang. Amin. Yang penting persiapannya matang gitu.
3: Penting persiapan matang.
1: Benar. Dulu aku sempat magang di Mustika Ratu dan pernah megang Putri Indonesia. Jadi aku melihat bagaimana proses perjuangan para putri-putri itu.
3: Betul.
1: Luar biasa ya. Aku juga melihat Safira kemarin datang berjuang, disupport sampai akhirnya membawa hasil yang baik gitu. Kita nggak tahu nanti Putri Indonesia berikutnya adalah Malika ya.
3: Amin.
1: Malika Aurora gitu ya. Oke, ini kan banyak yang belum tahu atau banyak yang bisa dibilang istilahnya tuh tidak passionate into pageant gitu.
3: Yeah.
1: Kak Arif dan juga Malika gitu. Kalau misalnya sebagian orang bilang pageant itu cuma bicara tentang kecantikan, jalan, catwalk, dan juga badan yang bagus, menurut Kak Arif sama Malika itu bagaimana menanggapi tanggapan seperti itu?
3: Oke, kalau saya pribadi sih sebenarnya itu Salah sih, okay. Karena ada juga orang yang ikut dunia pageant, dunia model itu untuk membentuk dirinya sendiri.
1: Tujuh.
3: Gitu. Jadi dengan caranya dia ikut ini, dia langsung terlatih tuh. Terlatih dari cara duduk, dari cara sopan santun, berbicara sama orang, bagaimana caranya dia membawa diri. Lebih ke situ sih kalau poin yang kami selalu ajarkan ke situ. Mungkin yang untuk orang awam mungkin lihatnya, duh, model itu yang kayak kerada negatif mungkin masih ada. Tapi untuk sekarang seiringnya berkembangnya waktu, saya rasa itu dunia pageant udah bukan lagi yang hal negatif.
1: Iya.
3: Malah orang bisa mencari duit dari situ.
1: Betul banget,
3: iya.
1: Ya. Dari semua
3: dan,
1: lini ya.
3: Iya, dan penghasilannya lumayan loh.
1: Banget. Banget.
3: Sangat menjanjikan.
1: Gitu. Kalau untuk Malika sendiri, apalagi di usia kamu nih ya, yang memang banyak yang pengen fokus lomba di akademik. Tapi kan ini salah satu lomba non akademik yang bagus banget loh, ini bawa nama Sultra ke tingkat nasional gitu. Gimana pendapat kamu ngedengar teman-teman yang bilang, ngapain sih ikut pageant, ikut model kayak gitu, gimana Malika?
2: Menurut aku sama sih kayak Kak Arif, apalagi pageant itu kan bukan cuman berjalan di atas panggung pakai baju yang mewah,
1: gitu,
2: pakai aksesoris yang berkilau kan. Tapi kita juga belajar cara gimana membangun rasa percaya diri, terus gimana cara kita berbicara di depan banyak orang, kayak gitu sih. Terus menambah relasi juga kan. Gitu sih Kak.
1: Penting banget ya menambah
2: relasi.
1: Malika udah punya teman di Sultra yang banyak, ditambah punya teman satu Indonesia kemarin di Suprastars ya. Ada gak kata-kata yang paling Malika inget dari kakak-kakak panitia Suprastars Indonesia waktu di Batam?
2: Banyak banget sih.
1: Apa tuh? Apa-apa? Motivasinya apa tuh?
2: Pokoknya kakak-kakak panitianya di sana kan baik-baik banget. Mereka selalu nyemangatin semua finalis. Terus mereka kayak selalu bilang semangat ya, kayak gitu-gitu. Kalian nggak boleh nyerah di sini, jangan capek di sini, kayak gitu.
1: Jadi termotivasi ya.
2: Iya.
1: Gitu. Dan segala kelelahan juga akhirnya ya udah gitu. Aku capek tapi aku dimotivasiin nih, disemangatin sama kakak-kakak panitia di sana gitu. Jadi asik ya. Siapa roommate-nya waktu itu?
2: Putri.
1: Oh, Putri.
3: Iya. Jadi fun fact-nya sebenarnya mereka ini pada saat karantina di tingkat nasional itu harusnya kan satu kamar dua finalis nih. Nah, kami, saya juga sih sebenarnya yang milih. Kayaknya dari Sultra satu kamar sama sesama Sultra aja deh.
1: Okay,
3: biar saya ke handle-nya lebih mudah.
1: Benar, apalagi ada kaitannya sama hairdo makeup itu ya. Oke.
3: Gitu.
1: Juara satu, juara dua.
3: Iya. Mereka beda kategori sih, pretin dan teen.
1: Tetap aja.
3: Ya,
1: itu
3: alhamdulillah.
1: Sangat bangga ya gitu ya. Apa makna mahkota itu di kepala kamu ya, untuk kamu sendiri? Malika, bisa jawab gak pertanyaan kakak yang ini?
2: Makna mahkota. Apa ya, maknanya pasti banyak banget ya Kak, apalagi mahkotanya mewah banget.
1: Banget.
2: Nah, menurut aku mahkota ini bentuk bentuk rasa percaya diri aku, bentuk nilai diri aku sendiri. Asik.
1: Nilai karakter kamu ya.
2: Iya.
1: Sebagai putri Sulawesi Tenggara, putri remaja Sulawesi Tenggara gitu. Tapi kalau dilihat dari sini, bling-bling banget, besar gitu ya mahkotanya. Padahal ini juara dua ya kayaknya.
3: Juara dua.
1: Gimana juara satunya?
3: Juara satu gede banget.
1: Gede banget ya. Ini cocok lagi sama antingnya. Aku melihat ajang internasional yang biru-biru itu nih, mirip juga nih.
3: Iya.
1: Cakep lah, cocok di kepalanya Malika nih. Oke, ketika pulang membawa mahkota, apa yang disampaikan sama mama?
2: Mama.
1: Sama ibu, apa yang waktu itu ibu bilang?
2: Dia kayak gak bisa berkata-kata sih, kayak dia cuman bilang habis ini jangan berhenti di sini aja, tapi harus tetap ngelatih diri lagi buat ke arah yang lebih terang.
1: Amin. Amin. Amin. Ini kan baru perjalanan awal ya Malika ya. Benar kata ibu kamu gitu. Ini masih perjalanan awal.
2: Iya.
1: Kedepannya targetnya itu tadi Putri Indonesia Sulawesi Tenggara gitu ya. Amin. Panitia pada bilang Malika tuh mirip Firsta. Iya juga ya.
3: Iya. Jadi udah mulai viral tuh pada saat prelim, Kak. Kebetulan kan live YouTube nih. Semua kegiatan live YouTube. Jadi pada saat prelim itu ada look di satu momen Malika lihat kamera itu emang mirip banget sih.
1: Benar.
3: Mirip banget.
1: Di sini aja ternyata mirip ya. Buat teman Pradua yang belum tahu Firsta itu siapa, Firsta itu Putri Indonesia 2025.
3: Iya.
1: Gitu ya. Dari Jawa Timur teman Pradua. Mm-hmm. Memang secara look ya.
3: Secara look.
1: Mirip banget. Gue juga mengakui itu ya. Memang cantik, semoga rezekinya menular.
3: Amin.
1: Amin gitu. Banyak banget loh yang join. Boleh sapa-sapa dulu kali ya. Ada Feni Sudirman. Hai. Ada Nilawati Aspian. Ada Meta Siahaan. Ada Zona Hitam. Ada ALF. Hai. Ini Putri Indonesia Sultra soon to be gitu ya.
3: Soon.
1: In the future.
3: Very very very soon.
1: Very soon ya. Yang penting sekolahnya dulu ya.
3: Iya.
1: Ya Malika ya. Oke. Ini ada lagi titipan nih pertanyaan. Setelah juara dua nasional, setelah ini ya, dari Suprastars Indonesia, lalu dari Grand Tourism Ambassador, mau kemana lagi? Sebelum ke finalnya Putri Indonesia ya. Amin. Yeah. Mau kemana lagi? Apa tujuan atau rencana kamu ke depannya?
2: Masih banyak ini audisi yang mau diikutin sih. Okay. Buat makin nambah pengalaman juga kan. Mm-hmm. Terus mau cari ajang yang lebih melatih public speakingnya juga. Mm-hmm. Kayak duta-dutaan mungkin, duta pariwisata kayak gitu.
1: Boleh gitu ya. Latih dari sekarang.
2: Iya.
1: Asik. Gitu teman Pradua. Jadi Malika ingin sekali melangkah lagi ke ajang pencarian kecantikan. Ajang kecantikan selanjutnya seperti duta pariwisata, duta remaja lagi. Iya. Gitu ya. Amin. Jangan lupa coach yang luar biasa ikut. Yeah. Digandeng ya. Digandeng terus gitu ya. Oke. Ini ada rapid fire question khusus untuk Malika nih ya, yang harus dijawab. Kamu udah pernah rapid fire question?
2: Belum.
1: Jadi aku kasih dua pilihan, kamu harus pilih satu dengan cepat. Kayak misalnya makan pagi, makan malam.
2: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Siap ya.
2: Okay.
1: Gak apa-apa ya Kak Arif, kita ke Malika dulu ya.
3: Harus
1: okay,
3: ke dia.
1: Siap. Malika, are you ready?
2: Ready.
1: Asik. Jawab cepat ya. Catwalk atau public speaking?
2: Catwalk.
1: High heels atau sneakers?
2: High heels.
1: Asik. Kok gak pake? Dicopot ya. Oke. Mahkota atau selempang juara satu?
2: Mahkota.
1: Mahkota ya. Wow. Makeup natural atau glam look?
2: Natural.
1: Natural. Oke. Kamu tipe putri yang pagi atau putri malam?
2: Pagi.
1: Pagi ya. Oke, siap. Lebih suka opening number atau final walk?
2: Final walk.
1: Asik. Siap, nanti coba aku bahas nih ya. Lebih suka latihan catwalk atau latihan public speaking?
2: Catwalk.
1: Catwalk, oke. Okay. Gugup sebelum tampil atau gugup saat pengumuman?
2: Gugup saat pengumuman.
1: Oh gitu ya, pasti deg-degan ya. Lebih suka selfie atau difotoin?
2: Selfie.
1: Selfie. Lebih pilih kamu jadi juara favorit ya, pilihan penonton atau juara best talent?
2: Juara favorit.
1: Juara favorit. Oke, siap. Dress warna putih atau dress warna kuning?
2: Warna kuning.
1: Kuning. Oke, suka warna kuning enggak?
2: Iya, lumayan.
1: Lumayan ya. Oke. Pilih cantik atau pintar? Berat ya. Ayo pilih yang mana.
2: Bisa ganti kata atau ya gak?
1: Oh iya. Dan yeah. Ya. Oke, okay, itu adalah pilihan yang sulit. Last but not least, kalau kamu jadi perwakilan kita nanti di depan ya, di Putri Indonesia, kamu mau milih jadi putri yang elegan atau lebih pilih putri percaya diri?
2: Putri percaya diri.
1: Putri percaya diri, karena percaya diri pasti elegan ya. Oke, tepuk tangan dong untuk Malika nih, luar biasa. Aku penasaran nih tadi sama pertanyaan catwalk atau public speaking? Kamu pilihnya catwalk. Boleh dijelasin sedikit?
3: Iya.
2: Sebenarnya kalau bisa dua-duanya, aku milih dua-duanya. Tapi kalau latihan public speaking itu kan lumayan nguras tenaga juga. Aku ngerasa lebih senang latihan di catwalk untuk sementara.
1: Untuk saat ini ya.
2: Untuk saat ini.
1: Oke. Meskipun pakai heels yang tinggi itu.
2: Iya.
1: Oke. Pegel nggak sih kakinya?
2: Pegel.
1: Pegel ya. Oke. Pilih opening number atau final walk? Tadi final walk. Why? Kenapa?
2: Karena sebenarnya aku itu gak terlalu suka opening number karena aku pernah opening number terus suara aku cempreng banget.
1: Kayak gitu. Kalau misalnya kakak minta kamu opening number di sini gimana? Gak mau ya? Gak apa-apa, kan latihan kan dari kesalahan kemarin kan. Nanti kedepannya mungkin di ajang main ya, kamu bisa perbaiki itu jauh lebih baik. Oke, sekali lagi tepuk tangan One Pro 2 untuk Malika. Mantap. Ade Nilawati, Aspian. Halo Ade, sukses selalu ya, yang kemenakanku. Oke, halo Tante. Semoga kedepannya bisa jadi juara satu.
3: Amin.
1: Juara satu Putri Indonesia ya Tante ya. Amin. Gitu. Oke. Kita tutup obrolan ini dengan satu pertanyaan ya. Harapan Malika nih setelah pencapaian ini.
2: Harapannya setelah pencapaian ini mungkin kedepannya semakin banyak pencapaian yang lebih membanggakan lagi untuk aku, keluarga, dan Sultra.
1: Amin. Untuk Coach, untuk Kak Arif sendiri nih, harapannya untuk, bisa dibilang apa ya, harapan untuk dunia pageant di Sulawesi Tenggara gitu.
3: Oke, untuk harapannya sih karena basicnya di penyelenggaraan ya. Mudah-mudahan banyak masyarakat yang lebih berminat di ajang dunia ini, di dunia entertain khususnya modeling, pageant. Karena ini sangat-sangat bermanfaat untuk diri sendiri, pendidikan bahkan, karena untuk di banyak yang peserta ini masuk terjun ke dunia pageant ini untuk lolos ke sekolah terbaik di daerah ya. Karena mengandalkan sertifikat itu.
1: Gitu dan sih. Dan enggak lupa relasi.
3: Relasi paling penting. Bisa kenal ini, kenal itu.
1: Siapa tahu bisa foto bareng Fiesta.
3: Kenal
1: ya.
3: Artis ini, artis itu.
1: Iya, benar. Semoga suatu hari ya ada lagi putri dari Sultra ya, baik remaja maupun putri yang memang putri gitu ya, yang bisa membawa nama Sultra naik di posisi satu di tingkat nasional.
3: Amin.
1: Selain Malika ya, mungkin nanti akan ada regenerasi Malika yang mampu membawa pulang mahkota juara satu di Suprastars Indonesia tahun depan.
3: Amin.
1: Gitu ya. So thank you so much untuk Malika Aurora Janika. Thank you adikku sayang. Makasih udah datang ke Pro 2 ya dengan look yang super gorgeous, asik. Gua pakai tenun ini ya. Jangan tenun yang kemarin dipakai di sana.
2: Iya.
1: Shas biru seperti supranasional ya, aku bilang ya. Crownnya, terima kasih juga untuk Kak Arif Setiawan ya, selaku Regional Director Suprastars Indonesia Sultra.
3: Terima kasih banyak kembali. Waktunya.
1: Nanti kita ketemu di lain kesempatan.
3: Siap.
1: Ya. Amin. Boleh kalau misalnya nanti mau ada promo tentang apa tadi, sport tourism ambassador,
3: Grand Tourism Ambassador.
1: Untuk nanti di tahun ini, boleh nanti mau ke Pro 2 lagi ya.
3: Siap
1: ya. Oke teman Pro 2, kita harus akhiri nih ya perjumpaan kita di Bincang Asik Tadi udah seru banget kita ngobrol sama Malika dan juga Kak Arif di Bincang Asik sore hari ini. Pokoknya untuk kamu semua teman Pro 2 ya, kita hari ini bicara tentang kerja keras, kedisiplinan, konsistensi, latihan dan sebagainya. Umur itu bukan batasan, usia bukan batasan. Yang penting adalah niat dan juga kerja keras. Setuju?
3: Setuju.
1: Setuju ya. Oke, semoga nanti ada inspirasi-inspirasi baru yang datang ke Produa Kendari untuk berbagi ceritanya. So, sekali lagi terima kasih narasumber tercinta.
3: Terima kasih banyak atas undangannya.
1: Oke, terima kasih juga untuk teman Produa yang sudah join di live TikTok kita ya. Ini udah banyak banget, terima kasih atas like dan juga supportnya. Nanti kita akan ketemu lagi esok hari. So, stay tune terus di 90,8 Produa Kendari, teman terbaik kamu. Bye-bye.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro Duo Hits berjaringan
1: 90,8 MHz.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di jam 5 sore ini Dimas mau kasih kamu informasi yang menarik nih ya. Jadi siap-siap untuk kamu semua ya, yang ngefans banget sama film Marvel nih ya. Ada film Marvel yang mendadak balik lagi ke bioskop, teman Pro 2. Kabarnya film Avengers Endgame ini bakal dirilis ulang dengan format baru plus tambahan adegan spesial. Kalau dengan nama Endgame, pasti kita langsung flashback ya teman Pro 2, one of the greatest film in this century gitu ya. Di abad ini adalah salah satu film laga hero yang paling menakjubkan untuk kita semua ya. Ke momen yang dulu bikin satu bioskop itu berisik gitu ya. Tiba-tiba teriak bareng, tiba-tiba tepuk tangan, segala macam gitu ya. Dan ada satu kalimat legendaris yang gak akan kita pernah lupain, yaitu Avengers Assemble. Asik. Ini yang bikin menarik nih teman Pro 2, versi re-release-nya ini katanya bakal hadir dengan pengalaman layar yang lebih impresif. Ditambah pembuka baru, beberapa cuplikan tambahan, sampai adegan ekstra di bagian akhir film nih. Ini menarik karena Endgame ini bukan cuma film superhero aja, tapi untuk banyak orang ini kayak penutup satu era gitu. Film yang kita tonton rame-rame sama teman sekolah, pasangan, keluarga, bahkan ada yang sama satu komunitas gitu, nyewa satu studio di bioskop gitu ya. Tapi pertanyaan sekarang, kalau dikasih kesempatan nonton ulang Endgame di bioskop, bakal datang lagi enggak? Kamu bakal nonton enggak? Kalau Dimas, absolutely yes. Sayangnya teman Pro 2, re-release-nya ini akan hadir hanya di IMAX. Di Kendari ini belum ada IMAX. Sedihnya ya, tapi gak apa-apa lah teman Pro 2. Ini adalah kabar bahagia untuk kita semua. Siapa tahu kamu lagi liburan ke kota-kota besar yang memang di kota itu ada bioskop IMAX-nya teman Pro 2. Silahkan nonton ya. Kalau kita ngomongin Endgame, kira-kira adegan mana yang paling gak bisa move on teman Pro 2? Dimas pasti di bagian gitu, Iron Man-nya yang ngeklik gitu. Terus akhirnya semuanya jadi debu. Para rival-rivalnya itu jadi debu. Villain-villainnya itu jadi debu. Gitu. Coba ya teman Pro 2. Mudah-mudahan ada kabar baik nih kalau misalnya Endgame re-release-nya ini bisa diputar di semua bioskop yang ada di seluruh dunia, termasuk bioskop kebanggaan kita, bioskop favorit kita di Kendari. Ya, akhirnya kita bisa nonton bareng deh, dan kita akan jadwalin, Dimas akan ajak kamu semua teman Pro 2 untuk nonton bareng Endgame lagi.

Teman Pro 2, ada satu cerita yang lagi banyak dibahas di media sosial nih ya. Dan ini viral di X ataupun di Instagram Teman Pro 2. Penyanyi Nadif Basalamah ini akhirnya buka suara soal pengalaman yang bikin dia sangat geram di hatinya gitu ya. Dan udah lama banget dipendam nih. Jadi lewat unggahan di media sosialnya, Nadif tuh cerita kalau sejak 2024 dia tuh sering banget nerima komentar bernada sexual harassment gitu, atau pelecehan seksual di platform digital Teman Pro 2. Dan yang bikin banyak orang tersentuh, dia bilang tuh sampai tangannya tuh gemeter waktu mutusin untuk cerita gitu. Yang juga penting untuk dicatat sama kita semua, Nadif tuh menegaskan kalau ini bukan soal orientasi seseorang, tapi soal satu hal yang sederhana, yaitu ya pelecehan tetap pelecehan, siapapun korbannya, siapapun ada pelakunya gitu. Kadang di internet kita juga terlalu gampang bilang, ah cuma bercanda doang, padahal kan cuma komentar. Duh, dia kan public figure, biasa lah. Jangan suka menormalisasi kayak gitu ya Teman Pro 2 ya. Padahal enggak juga, semua public figure itu sama aja kayak kita, sama-sama manusia ya. Dan ini mungkin jadi pengingat juga untuk kita semua ya, di Kota Kendari, khususnya anak-anak muda yang tiap hari itu hidupnya gak jauh dari TikTok, Instagram, atau X gitu, atau platform lainnya. Media sosial itu keren kok kalau dipakai buat berbagi ide, dukung karya teman gitu ya, cari peluang, atau bangun komunitas. Tapi kalau misalnya dipakai untuk komentar yang negatif, ngerendahin gitu, atau bikin orang gak nyaman, itu bukan lagi entertain, itu jatuhnya ke bullying, cyberbullying ya Teman Pro 2. Apalagi kasusnya Nadif ini adalah digital sexual harassment Teman Pro 2. Jadi siapapun, kamu pun bisa menjadi korbannya Teman Pro 2 gitu. Nah, jadi sekali lagi Dimas memberikan apa ya, imbauan untuk kita semua untuk bijak dalam bermedia sosial, bijak dalam mengeluarkan kata-kata di dunia maya gitu. Atau kita juga bijak dalam mengatur segala postingan dari kita sendiri supaya tidak ada lagi korban-korban dari digital cyberbullying atau digital sexual harassment.

0: baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu, dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari aja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.

Di penghujung sore hari ini ya, di sesi cerita inspiratif di jam 5 sore ini, Dimas mau berbagi cerita nih teman Pro 2 ya. Jadi di tengah timeline yang sering banget isinya tuh drama, debat, atau konten yang bikin kita capek banget ya. Nah, ada satu cerita sederhana tapi bikin orang tuh berhenti scroll kayak tadi Dimas nih. Dimas dapat story ini tuh dari Instagram ya teman Pro 2. Jadi ada sebuah truk yang ngangkut telur yang mengalami kecelakaan di Padang. Terus muatannya berantakan, banyak telur pecah berserakan di jalan. Yang bikin salut teman Pro 2, warga sekitar terutama ibu-ibu bukannya datang untuk ambil gratis atau memanfaatkan situasi, mereka justru rame-rame beli telur yang masih bisa diselamatkan. Kelihatannya sederhana banget ya, tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi, itu sebenarnya bentuk empati yang besar teman Pro 2. Karena kadang ngebantu orang itu gak selalu harus kasih uang banyak, gak harus viral, gak harus bikin konten. Kadang cukup dengan satu keputusan kecil, yaitu gak ngambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Nah, ini juga menarik juga nih buat kita di Kota Kendari ya. Karena kita hidup sekarang serba cepat gitu, apapun gampang direkam, gampang dikomentarin, gampang dijadikan hiburan. Tapi momen kayak gini tuh ngingetin kita kalau masih banyak punya pilihan untuk jadi orang yang hadir, bukan cuma jadi penonton gitu. Kalau lihat orang jatuh ya kita bantu, kalau lihat orang rugi jangan tambah rugi, kalau bisa dukung-dukung gitu. Karena solidaritas itu bukan soal siapa yang paling banyak dibantu nih, tapi siapa yang tetap punya hati saat orang lagi susah. Dan mungkin dunia memang gak berubah karena satu baki telur, tapi cara kita memperlakukan orang lain itu bisa mengubah banyak hal. Karena apa yang kita lakukan untuk orang lain itu adalah cerminan atau nanti ada feedback balik untuk kita sendiri. Jadi respect, salut untuk ibu-ibu yang masih memilih empati di tengah kejadian kesulitan yang dialami sama driver itu. Semoga ini jadi kisah inspiratif di sore hari untuk kita semua ya teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan program Masa 1 RRI Kendari untuk sama-sama kita dengarkan risalah sebelum maghrib, dan juga akan kita dengarkan sama-sama kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan juga sekitarnya pada pukul 17:49 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaAllah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Sepertiga Malam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Tentu jika kita menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya, karenanya wajib kita mensyukurinya. Salawat dan taslim mari senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kemudian kelak nanti mengizinkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sepertiga malam. Sepertiga malam itu ruang privat bagi hamba bersama Tuhannya, bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, di saat manusia terlelap, langit justru terbuka. Langit itu justru terbuka bagi mereka yang mau bangun menghadap Tuhannya, bagi mereka yang mau bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertiga malam bukan sekedar waktu untuk sholat, tetapi waktu terbaik untuk mengadu, menangis dan memohon, serta menyerahkan segala beban kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, doa yang dipanjatkan pada sepertiga malam ibarat pena atau ibarat panah yang melesat tepat menuju sasaran, bukan karena hebatnya hamba, tetapi karena itulah waktu yang Allah muliakan. Di saat banyak lisan terdiam, doa seorang hamba yang bersujud memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kurang lebih demikian, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, yang artinya, siapa yang berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepada Allah, niscaya Allah beri. Siapa yang memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni. Hadis rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaAllah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 79. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebahagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran surah Al-Isra ayat 79. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jadikan sepertiga malam sebagai ruang privat antara diri dan hamba Allah, dan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu dipuji manusia, tidak perlu diketahui siapapun,
Di sanalah air mata menjadi saksi, sujud menjadi bukti, dan harapan disampaikan langsung pada zat yang menguasai seluruh langit dan bumi. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ingat, jika siang hari kita sibuk mencari solusi kepada manusia, maka sepertiga malam carilah pertolongan kepada Allah, sebab manusia hanya mampu mendengar keluhanmu, tetapi Allah lah yang mampu mengubah takdir hidup kita dengan izinnya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, bangunlah sebelum fajar. Bisa jadi satu sujud yang sepertiga malam itu menjadi sebab terbukanya pintu-pintu rezeki diangkatnya kesulitan. Yaitu bukti daripada sujud kita di malam sepertiga malam itu, mungkin itu penyebab terbukanya pintu-pintu rezeki dan juga penyebab diangkatnya kesulitan-kesulitan kita. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, semoga Allah mengampuni dosa dan mengabulkan semua doa-doa kita yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Segenap kru angkasawan angkasawati RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu semua, teman Pro 2. Dan untuk kamu yang masih berada di jalan, tetap berhati-hati. Jangan lupa untuk berhenti, istirahat sejenak, dan melaksanakan sholat maghrib. Tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama Dimas di penghujung sore ceria nih, teman Pro 2, di jam 6 sore ya. Teman Pro 2, di segmen For Your Information, Dimas membagiin hidden gamesnya Asia Tenggara. Di mana lagi kalau bukan di Indonesia. Kalau misalnya selama ini kita tuh sering mikir liburan impian kita tuh ke Amerika, ke Eropa, Maldives. Ternyata Southeast Asia, Asia Tenggara juga punya tempat yang masuk daftar destinasi terbaik di dunia loh. Salah satunya ya, ada media perjalanan internasional yang menobatkan 3 pulau tersembunyi di Asia Tenggara sebagai destinasi wisata terbaik karena dianggap punya kombinasi lengkap nih, alam yang cantik, suasananya tenang, pengalaman liburannya masih terasa otentik banget. Kabar serunya, salah satunya dari Indonesia yang tadi Dimas bilang, yaitu Gili Trawangan yang ada di Lombok. Pulau ini dikenal dengan pasir putihnya, air lautnya jernih banget, suasananya indah gitu. Aktivitas snorkeling divingnya emang jadi favorit wisatawan dari berbagai negara sih, bukan cuma wisatawan kita aja gitu ya. Selain Gili Trawangan, ada juga Pulau Mabul di Malaysia sama Kondau di Vietnam yang terkenal dengan keindahan bawah laut sama suasana yang lebih tenang dibandingkan destinasi mainstream. Yang menarik, teman Pro 2, tren wisata sekarang tuh ternyata agak sedikit bergeser nih. Banyak orang bukan cari tempat yang ramai sama penuh sama checklist foto sekarang. Sekarang, orang-orang banyak yang mencari tempat untuk benar-benar healing alone gitu ya, menikmati alam ya, terus kabur dari rutinitas. Bukan tempat yang ramai banget, pantai yang ramai kita punya Bali gitu. Tapi Gili Trawangan ini salah satu pantai yang bisa dibilang gak terlalu banyak orang gitu, gak terlalu ramai gitu. Jadi dari sini tuh kita sadar juga ya, kalau Indonesia tuh sebenarnya punya banyak hidden gems yang gak kalah keren. Siapa tahu dari Sultra sendiri nanti makin banyak destinasi lokal yang bisa naik kelas dan dikenal dunia. Wakatobi, ya kan? Bau-bau, Dimas aja belum pernah ke bau-bau nih. Pengen banget ngerasain laut atau snorkeling di bau-bau, teman Pro 2. Ya, jadi kalau misalnya kamu dikasih tiket liburan sekarang, kamu pilih mana? Mau ikut Dimas ke pantai? Atau kamu mau ke gunung? Atau staycation aja deh, yang penting healing, gak buka laptop, gak mikirin kerjaan. Karena memang healing terbaik itu bukan pergi paling jauh ke tempat yang paling bagus, tempat paling mahal, tapi bagaimana cara kita menemukan tempat yang bikin kita benar-benar pulang ya ke diri kita sendiri.

98,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Tertawan hati dari Audela, teman Pro 2 ya. Kita lanjut ke berita tentang For Your Information nih. Teman Pro 2, ada satu cerita yang lagi rame dan menurut Dimas ini keren banget untuk dibahas di sore hari ini. Ada yang tahu Rahel Amanda atau Aurora Amanda? Ini baru aja ngebagiin pengalamannya yang mungkin gak semua orang tahu. Ternyata selama satu semester terakhir, dia tuh ngajar di kelas psikologi media di Universitas Indonesia loh. Dan yang menarik, dia cerita kalau awalnya tuh sempat gugup ya. Buat yang belum tahu, Aurora Amanda atau Rahel Amanda itu adalah pemain Rahel dulu. Rahel My Heart Man Pradua. Cantik, pinter, anak UI juga. Nah, di situ tuh dia cerita kalau dia tuh sekarang ngajar di psikologi media di Universitas Indonesia. Yang bikin makin keren, ini datang setelah dia menyelesaikan pendidikan S2-nya di bidang Entertainment Communication di Belanda, teman Pradua. Dan bagus banget ya, maksudnya ini adalah cerita inspiratif untuk kita semua. Rahel Amanda tuh seumuran Dimas, teman Pro 2, masih muda ya. Tapi udah berhasil jadi dosen di psikologi media, tuh keren banget. Apalagi di kampus ternama Indonesia. Jadi, sering banget nih kita berpikir kalau fashion itu tuh harus satu jalur ya. Kalau misalnya udah jadi artis ya udah cuma di dunia hiburan aja. Kalau udah kerja ya udah selesai belajar gitu. Padahal ternyata ilmu, pengalaman, kesempatan itu tuh bisa jalan berbarengan loh. Dan mungkin jadi reminder juga nih untuk kita semua. Kalau gak semua pencapaian harus dipamerin lewat angka followers atau seberapa viral kita. Pencapaian juga sesederhana berani kamu mulai hal baru, berani belajar lagi, dan berani berbagi apa yang kita tahu. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang lagi kuliah, kerja, atau lagi cari arah ya, jangan takut untuk berkembang ke versi diri kamu yang lebih baru. Karena siapa tahu sesuatu yang sekarang lagi iseng aja kamu coba, siapa tahu justru nanti jadi ruang untuk kamu bertumbuh lebih besar lagi.

0: 90,8 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum kita tutup segmen di Sore Ceria hari ini, ada satu fakta seru dari dunia sepak bola nih ya. Kalau Piala Dunia 2026 ini resmi mencatat sejarah baru sebagai edisi dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan turnamen ini. Wow, rekor tersebut bahkan berhasil melewati capaian yang bertahan sejak tahun 1994. Momen bersejarah itu tuh diumumin langsung saat pertandingan Jerman melawan Ekuador yang berlangsung di Stadion MetLife Amerika Serikat ketika angka total penonton menembus lebih dari 3,6 juta orang. Dan ini tuh jadi bukti ya, kalau sepak bola memang bukan cuma soal pertandingan aja, tapi juga soal emosi united gitu ya. Momen jutaan orang itu terhubung di waktu dan di momen yang sama. Ngomongin soal momen nih ya, jangan lupa malam nanti teman Pro 2 ada pertandingan yang seru banget dan gak boleh dilewatin sama kamu semua nih pendukung Jepang, Dimas nih ya. Jam 12 malam nanti ya, pukul 00.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 1 dini hari waktu Indonesia Tengah akan ada pertandingan Jepang versus Brazil teman Pro 2. Apakah Jepang akan membawa kejutan ataukah Brazil yang akan memberikan kejutan? Dimas pasti akan maju terus mendukung Jepang. Harus ya, kita semua harus dukung Jepang karena Jepang jadi satu-satunya tim perwakilan Asia yang maju sampai ke babak 32 besar. Yang pasti siapin kopi nanti malam, siapin cemilan, ajak bestie kamu. Ya udah enggak apa-apa ya begadang sebentar, nanti kerja lagi jam 7 pagi gitu. Oke teman berdua, Dimas harus pamit dari ruang dengar kamu. Selanjutnya nanti kamu akan ditemani oleh rekan Dimas yang lain, ada Linsa. Hai. Gimana Linsa?
1: Yes, hari Senin. Yang yes, sama juga Linsa akan nemenin kamu teman Pradua perjalanan jaga malam sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. So, saatnya beristirahat ke Dimas. Yoi. Mau nonton bola?
0: Betul.
1: Silahkan.
0: Oke, teman Pradua nanti kamu akan ditemani oleh Linsa ya. Nanti kita akan ketemu di nonton bareng Piala Dunia nanti malam teman Pradua. Dimas saya pamit. Bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.
2: Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama teman Pro 2, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeroka ikut menghadiri kegiatan Car Free Day dan olahraga bersama dalam rangka kegiatan peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan XMTK Kendari pada Minggu 28 Juni 2026. Kegiatan bersama Polri untuk masyarakat digelar Polda Sultra, turut hadir Ketua DPRD Sultra, Kapolda Sultra Brigjen Pol Dr. Himawan Bayu Aji, dan Rep 143 Halo Aleo, Ketua TPPKK Sultra, Ketua Bayangkari Sultra, dan juga PJSEK Da Sultra. Gubernur bersama Kapolda meninjau edukasi lalu lintas anak lewat miniatur lintasan, SIM keliling, kendaraan Sat Brimob, serta dapur lapangan food truck Brimob yang membagikan makanan gratis, di mana Gubernur juga menyapa peserta lomba menggambar bertema tertib berlalu lintas ciptakan jalan yang aman. Rangkaian berkelanjutan ini berlanjut ke bazar sembako murah dari 20 distributor. Warga mendapat beras SPHP, minyak goreng, dan juga produk UMKM harga terjangkau. Kapolda Sultra Brigjen Pol Dr. Himawan Bayu Aji menyebutkan Hari Bayangkara jadi momentum refleksi pengabdian Polri, di mana Car Free Day diisi senam bersama, safety riding competition, peragaan kendaraan Brimob, konvoi HDCI Kendari, dan lomba melukis helm anak, di mana Bayangkari Sultra siapkan 1.400 porsi makanan gratis, dapur lapangan Brimob siapkan 300 porsi makanan dan juga minuman, dan acara ditutup senam bersama dan pengundian door prize oleh Gubernur Sulawesi Tenggara.
0: Pro 2.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman memimpin rapat koordinasi bersama para camat dan lurah lingkup pemerintah Kota Kendari usai pelaksanaan apel gabungan pada Senin pagi 29 Juni 2026. Dalam arahannya, Sudirman menekankan sejumlah program prioritas yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran pemerintah, kecamatan, dan kelurahan. Mulai dari penanganan kebersihan lingkungan, optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD, pengawasan pembangunan hingga penertiban parkir dan juga penguatan ketertiban umum. Terkait kebersihan, Wakil Wali Kota meminta camat dan juga lurah lebih aktif menggerakkan masyarakat untuk menjaga lingkungan masing-masing. Ia juga mendorong percepatan perbaikan armada pengangkut sampah agar pelayanan kebersihan dapat berjalan maksimal. Selain itu, Sudirman meminta seluruh lurah melakukan pendataan warga secara menyeluruh sebagai langkah mendukung optimalisasi penerimaan pajak bumi dan juga bangunan atau PBB. Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah dalam memetakan tingkat kepatuhan wajib pajak sekaligus memperhatikan kondisi sosial masyarakat, di mana Sudirman juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pembangunan di wilayah masing-masing, dan para lurah diminta aktif memantau setiap pembangunan baru dan memastikan seluruh proses perizinan telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pengawasan tersebut tidak hanya mendukung penataan kota yang lebih baik, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah dari sektor perizinan. Kepada Satuan Polisi Pamung Praja, Wakil Wali Kota meminta peningkatan patroli rutin pada sejumlah titik keramaian guna menjaga ketertiban dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Di sektor perhubungan, Sudirman menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan dari retribusi parkir serta penertiban kendaraan yang parkir di lokasi terlarang. Sudirman meminta Dinas Perhubungan melakukan pengawasan lebih intensif di kawasan yang sering menjadi sorotan masyarakat agar akibat pelanggaran parkir, di mana menutup arahannya Wakil Wali Kota Kendari mengajak seluruh perangkat daerah, camat, dan juga lurah untuk terus meningkatkan kinerja serta memperkuat koordinasi demi mendukung pembangunan Kota Kendari tanpa membebani keuangan daerah.
0: Info Pro 2.
2: Kita beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2, Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota Komite Antar Pemerintah untuk Warisan Budaya Tak Benda UNESCO periode 2026-2030. Keputusan ini ditetapkan dalam sidang Majelis Umum ke-11 negara-negara pihak konvensi di Markas Besar UNESCO Paris. Setelah Indonesia berhasil lolos melalui proses pemilihan yang berjalan ketat di grup 4 negara terpilih dari total 6 kandidat yang bersaing, di mana selain Indonesia, negara yang terpilih dari grup 4 adalah Jepang, Filipina, dan juga Kamboja. Kemenangan ini berkat lobi dan juga diplomasi yang intensif dari delegasi Indonesia baik di Paris maupun di pusat dan juga seluruh perwakilan terkait serta dukungan penuh dari berbagai negara sahabat. Kepercayaan dunia internasional ini menjadi bukti nyata atas komitmen nasional melestarikan budaya secara berkelanjutan. Duta Besar RI Paris selaku delegasi tetap RI untuk UNESCO Muhammad Omar menyampaikan kemenangan ini merupakan amanah besar yang akan dijalankan dengan dedikasi penuh. Ia menekankan periode 2026-2030 Indonesia berkomitmen mengawal kebijakan global dalam perlindungan kebudayaan, mendorong implementasi konvensi 2003 yang lebih inklusif, serta memprioritaskan penguatan kapasitas komunitas lokal. Posisi strategi di komite ini akan dioptimalkan untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dalam pelestarian warisan budaya, kata Wakil Delegasi Tetap RI 1 UNESCO I Gusti Agung Ketut Satria Wibawa. Komite Warisan Budaya Tak Benda merupakan badan eksklusif beranggotakan 24 negara dari total 185 negara pihak konvensi 2003 UNESCO. Komite ini mengemban tugas strategis antara lain mengevaluasi dan menetapkan pendaftaran warisan budaya tak benda ke dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO serta merumuskan panduan kebijakan pelestarian budaya global. Demikian info Pro 2 di malam hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
3: info musik,
1: info komunitas,
3: info lifestyle,
1: info teknologi,
3: info wisata,
1: info kuliner.
3: Sharing time.
1: Story in radio.

10.8 FM Radio RRQ dari teman terbaik kamu. Hai teman Radua, selamat malam. Senang banget nih hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, nemenin kamu di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam di hari ini, hari Senin yang mungkin hari ini hektik banget teman Radua. Dan hari ini masih bulan Juni juga. Kenapa ya? Juni tuh di tanggal 1 sampai tanggal belasan tuh kayak cepat, jalannya tuh kayak cuman 7 harian. Tapi kalau dari tanggal 20-an atau 17 sampai ke 30 berakhir Juni, rasanya lama banget ya teman Radua. Atau cuma saya sih memang yang kerasa ini? Anyway teman Radua, kabarnya hari ini pokoknya kamu selalu baik aja deh teman Radua. Dan malam ini kita di obrolan komunitas bahas soal apapun yang mungkin bisa dibilang ke komunitas juga bisa hadir juga, untuk ke diri sendiri juga mungkin bisa nih teman Radua. Kapan terakhir kali kamu upload foto, bikin story, atau mungkin posting sesuatu di media sosial? Alasannya karena apa nih? Apakah memang mau berbagi saja kah, atau mungkin karena berharap ada yang lihat terus kasih respon, kasih like, kasih komen, atau apa nih ya? Dan kalau dipikir-pikir teman Radua, media sosial mungkin awalnya memang hadir sebagai ruang ekspresi, tempat orang cerita, berbagi momen, kasih tunjuk karyanya, bahkan kasih kita dapat komunitas juga bisa dibilang dari media sosial teman Radua. Tapi sekarang rasanya ada yang berubah ya, banyak orang yang mulai berpikir kalau sepi yang lihat berarti kurang menarik, kalau sedikit yang suka berarti kayaknya kurang bagus, terus juga kalau tidak diupload nanti dianggap saya enggak bikin apa-apa. Tanpa sadar, yang tadinya sempat media sosial ini tempat kita untuk ekspresikan diri, mungkin bisa berubah jadi tempat untuk cari pengakuan. Padahal sebenarnya ekspresi dan validasi itu dua hal yang berbeda teman Pradua. Ekspresi itu kalau misalnya kita bagikan sesuatu karena memang ya kita ingin bagikan saja, karena kita memang ingin. Tapi kalau misalnya validasi, kadang ini muncul kalau nilai diri mulai bergantung pada respon orang lain nih teman Pradua. Dan ini bukan berarti media sosial itu buruk ya, justru sekarang media sosial jadi tempat lahirnya banyak peluang nih, mulai dari kreator, UMKM, komunitas, bahkan sampai gerakan sosial. Tapi pertanyaannya teman Radua, apakah kita masih mengendalikan media sosial, atau justru media sosial yang mulai menentukan bagaimana kita menilai diri sendiri nih teman Radua? Nanti di segmen berikutnya teman Radua, kita bahas nih, kenapa sih sekarang rasanya kayaknya semakin susah kita lepas dari angka, entah itu like, views, dan juga komentar. So tetap pastikan di Pro FM Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Radio balik lagi barengan sama Linsa nih. Sekarang kamu coba bayangkan deh, upload sesuatu, terus beberapa menit kemudian nih teman Radio ya buka lagi, kira-kira ada yang sudah like kah, ada yang sudah komen kah? Kalau kamu pernah seperti itu, tenang ya, ternyata itu cukup umum teman Radio. Karena secara psikologis manusia memang senang mendapatkan apresiasi nih. Setiap ada respon positif, otak kita tuh bisa merasa senang dan juga terdorong untuk mengulang perilaku yang sama. Yang masalahnya adalah media sosial ini membuat proses itu terjadi jauh lebih cepat teman Radua. Mulai dari like, view, komentar, bahkan sampai share, semua bisa jadi ukuran yang kelihatannya nyata. Yang akhirnya teman Radua muncul kebiasaan membandingkan nih. Kenapa postinganku tidak seramai orang lain ya? Kenapa hidup orang lain kelihatannya lebih seru ya? Padahal yang sering kita lihat di media sosial itu biasanya versi yang sudah dipilih, disunting dan juga ditampilkan. Jarang ada orang upload momen gagal terus-menerus teman berdua ada. Dan pastinya dari situ muncul tekanan baru, harus kelihatan produktif, harus kelihatan bahagia, dan harus selalu punya cerita. Padahal hidup nyata tidak selalu seperti itu. Kadang hari biasa ya memang biasa saja juga teman berdua.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Teman Radua, kalau media sosial tiba-tiba menghilangkan jumlah like, jumlah view, dan juga komentar, apakah kamu masih akan tetap upload hal yang sama? Kalau mungkin jawabannya iya, ya mungkin itu memang bentuk ekspresi teman Pradua. Kalau misalnya jawabannya berubah, mungkin ada ruang refleksi lagi, karena pada akhirnya media sosial bukan panggung yang menentukan nilai seseorang nih. Jumlah penonton bukan ukuran kualitas hidup teman Pradua, dan tidak semua hal baik harus dibagikan ke internet nih. Ada kebahagiaan yang cukup dirasakan sendiri, ada pencapaian yang tetap berarti meskipun tidak diposting, dan juga ada momen yang nilainya justru muncul karena kita tuh benar-benar hadir di dalamnya. Jadi hari ini boleh tetap upload, boleh tetap bikin konten, boleh tetap aktif, tapi jangan lupa hidup itu dijalani dulu baru dibagikan nih teman Pradua. So teman Pradua, berlan komunitas, saatnya Linsa akhiri dari ruang dengar kamu, tapi masih bersama di perjalanan jaga malam. Jangan kalau malam-malam, jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung bersama Pradua Jakarta mengikuti sajian music live chat dengan bintang tamu di malam hari ini, Caleb G, yang akan dipandu oleh host kece-nya Pradua Jakarta, ada Kak Edit teman Pradua. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradua, rekan dari teman terbaik kamu.

Music Lancet. Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edit Tama. Namanya lo di malam hari ini, teman pro 2. Dan seperti biasa, satu jam ke depan gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di hari Senin ini, teman pro 2, yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni nih. Alright, malam hari ini akan spesial teman pro 2, karena kita udah kedatangan, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SP, atau mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 801 05. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb J, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo semuanya,
0: what's
1: malam.
0: Up bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir, pagi-pagi.
1: Selalu tuh. Pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh sih. Iya.
1: Mantap sekali.
0: Waduh.
1: Kan gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Bener. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu. Maksudnya
1: Enggak anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya.
1: Iya.
0: Maksudnya aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun, tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih. Jujur. Jujur gue juga pagi tuh biasanya kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan.
1: Iya,
0: tapi
1: abis
0: itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih. Oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: selimut
1: gitu.
0: Iya bener sih. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC tuh harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya kan?
1: Gue juga.
0: Iya bener, kan? Bener. Itu enak banget, gak tau kenapa.
1: Betul.
0: Tapi itu juga yang bikin mager banget.
1: Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya udah, itu teh aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Ya, akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023
1: enggak ya? Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
0: Oh, 24 mungkin? Ya, sekitar gitu. Situ ya.
1: Gak tahu deh, gue kayak gak pede gitu.
0: Antara
1: setahun-tahun itulah.
0: Oke, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya. Mungkin
1: Bang
0: Brody yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Yoi. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Yoi.
0: Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Iya,
1: lagi
0: sih,
1: seneng banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: kayak mager ya.
1: Kayak tidur gak sih?
0: Iya benar-benar.
1: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue nggak bisa, gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
0: Asik, gitu. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya, lebih suka mana sih?
1: Ah susah banget. Gimana ya, kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda
0: Okay.
1: Dan gak bisa kayak disamain, jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa yang ngebedain tuh apa maksudnya dari segi apa?
1: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada.
0: Yes.
1: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Bener.
1: Nah sama, gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus ngerti diri sendiri. Karena ngerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya
1: kan?
0: Betul. Itu dia agak sulit ya.
1: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Iya. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat pusing.
1: Main gitu. Game lah.
0: Oh lu main game?
1: Ngapain lagi main game?
0: Oh, main apa lu?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi ngerirun main Pokemon.
0: Oh iya.
1: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin, ya gue mainin lagi aja.
0: Lo main Pokemon dong atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekarang lagi rame banget.
1: Wah. Gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
0: Betul.
1: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
0: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
1: Mahal banget gue.
0: Bener sih. Kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
1: Iya gila, parah banget.
0: Gila, tuh. Parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon?
1: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin. Dan mungkin
0: ini seru.
1: kalau buat seling-selingan gue main ini main bola.
0: Main bola, FIFA.
1: Iya, yeah, main FIFA. Seru. Tapi gak jago, jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat lu.
0: Udah gue nantang gitu.
1: Jangan pernah ajak gue main bola.
0: Tapi selingan aja ya.
1: Selingan iya, cuma suka aja.
0: Oke. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
1: Pokemon-nya.
0: Pokemon-nya.
1: Ya benar namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
0: Joltik nih mana ya?
1: Joltik tuh dia di generasi gue lupa generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
0: I see.
1: Pokoknya lucu deh.
0: Benar. Gue tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon apa sih?
1: Charizard Pokemon kan?
0: Pokemon. Yang api tuh ya?
1: Api.
0: Yang api.
1: Gila kuat tuh, banget dia.
0: Bener. Itu OP banget sih kayaknya sih.
1: Parah.
0: Oke, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
1: Yoi.
0: Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
1: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
0: Seru nih.
1: Enak, gue juga di panggung juga gak capek.
0: Bener.
1: Masa di panggung nangis mulu.
0: Akhirnya ada yang happy-happy
1: iya
0: di panggung ya.
1: Harus bener.
0: Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
1: Oke.
0: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Nanti kita bahas ya pokoknya ya, tapi bukan perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta. Asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang ingin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MSI Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
2: What's up?
1: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
2: Yep.
1: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
2: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
1: Salah kan?
2: Salah sih, salah sih.
1: Tapi sebenarnya kenapa Gerilya Cinta gitu?
2: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
1: Betul.
2: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
1: Oh, ya kan? Iya, benar.
2: Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang.
1: Mm-hmm.
2: Ada orang yang suka sama lo.
1: Mm-hmm.
2: Lo yang kayak awalnya ya adalah biasa aja, gak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
1: Oh, gua paham.
2: Oke.
1: Jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
2: Iya, masuk. Jadi padahal, bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
1: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
2: Yoi.
1: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan. Terlalu mistis ya. Yang menyusup kan, gitu aja ya. Yang tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys, sorry guys.
2: Bener.
1: Kira-kira bisa masuk gitu ke hatinya. Padahal ya si cowok juga sebenarnya gak membuka kan.
2: Betul.
1: Oh wow, seru. Sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu? Atau kayak gimana?
2: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
1: Iya sih.
2: Kayak awal-awal kayak udahlah gak kena, gak usah, gak doyan gue. Cuman karena ceweknya semangat gitu kan. Dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba oke deh masuk deh. Gitu ceritanya sebenernya.
1: Oh berarti ini tuh si ceweknya tuh kayak berusaha ngejar si cowok?
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Cucu.
1: Berarti lu tuh gak yang apa ya kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar?
2: Menurut lu gimana? Kayaknya gak gitu ya, iya gak sih?
1: Iya sih.
2: Kayak menurut gue pada akhirnya sih, menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
1: Terlepas itu
2: dari
1: dia.
2: Apapun backgroundnya dia.
1: Betul.
2: Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
1: Bener. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya why not coba aja deketin gitu kan.
2: Gak bakal jadi kriminal juga.
1: Santai. Seru banget jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya kan banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan.
2: Yoi.
1: Kayak enggak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu.
2: Yoi,
1: kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
2: Asik. Laku berarti.
1: yang gue juga awalnya denial gitu.
2: Oke.
1: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
2: Oke,
1: iya betul. Lo ada pesannya enggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
2: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukai sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
1: Iya. Yeah.
2: Kayak mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru.
1: Wah,
2: atau
1: iya
2: mungkin
1: lagi.
2: Sisi dia yang sisi si orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan
1: wah,
2: mungkin
1: iya
2: itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
1: Kita gak ada yang tahu ya.
2: Yoi.
1: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
2: Betul.
1: Asik.
2: Kasih kesempatan aja.
1: Itu dia, gak ada salahnya kan.
2: Gak ada salahnya.
1: Why not?
2: Yoi. Ya kan?
1: Trying to apa sih bahasanya? Itulah. Gue tiba-tiba nge-skip. Oke, okay, tapi kalau ngomongin soal

0: soal cinta gitu kan. Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih, yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa? Kayak butterfly era, enggak juga sih sebenarnya sih, kayak jatuh cinta lah, fase-fase di mana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu, definisi jatuh cinta ya seperti apa sih?
1: Aduh,
0: berat ya.
1: Salah nanya orang kayaknya deh.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Imajinasi lu masalahnya. Udah lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta?
1: Asik. Udah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi, apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
1: Tapi mungkin. Apa ya, jatuh cinta itu, definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Lo gak kayak pretend untuk okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih momen-momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalnya kita suka banget sama seseorang.
0: Betul.
1: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilahnya kayak perfect, walaupun juga gak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
1: And pasti kayak ada momen-momen ketika lo diterima, entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar, dan istilahnya dia jadi kayak bingung, kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
0: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
1: Iya,
0: soalnya kita berusaha menjadi orang lain.
1: Yes.
0: yang sebenarnya ya nggak benar juga sih, karena pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan nantinya kan.
1: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seseorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem, tapi please be yourself and stop performing. Sumpah.
0: Ah, itu dia.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
1: Yui.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
1: Yes.
0: Iya kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta nomor 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati.
1: Asik. Kesel banget benernya gue. Serah
0: gue ya.
1: Lo yang punya acaranya itu serah.
0: Aduh. Ya udah deh, langsung aja ini dia Kelam J dengan Gerilya Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
1: Yay.
0: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
1: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
1: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
0: Betul.
1: Tapi seneng banget. Akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
1: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak plek, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu?
1: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
1: Kimi no Todoke.
0: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta, jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak murid Jepang gitu.
0: Okay,
1: cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene, jadi scene-nya tuh kayak pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi
1: kan warna putih, warna biru muda,
0: bener,
1: warna kuning muda gitu.
0: Jadi
1: tuh kayak gue ngeliat itu kayak gila ini perasaan apa. Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue ya udahlah, abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar terus kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
1: Yoi, bener banget.
0: Ini salah satu maksudnya ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
1: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Okay.
1: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lu bisa dapet ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lu bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
1: Yep.
0: Tapi lu bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lu biasanya kalau bikin lagu?
1: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
0: Okay.
1: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
1: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman? Apakah ada meja atau apa? Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya? Gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, "Eh gimana kabar hidup lo? Lalalala." Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
0: Wow.
1: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, "Oh apa gue bikin lagu yang ngegambar ini?" Jadi kayak bisa dari mana aja.
0: Oke.
1: Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue.
0: Wah.
1: Jadi serandom itu sebenarnya. Iya,
0: bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya. Yes. Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
1: Betul banget.
0: Gokil. Oke, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu dari mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu apa? Maksudnya acapellanya tuh beatboxing kayak gimana?
1: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
0: Oke.
1: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow.
1: Inget, pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
0: Iya.
1: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
0: Oke.
1: Ya udah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion yang kayak gitu-gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Sebenarnya gitu.
0: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi selama produksi gimana, Bro? Ini memakan waktu yang lama kah atau tidak sebenarnya?
1: Ini malah cepet yang ini produksinya.
0: Oh ya, berapa lama?
1: Kalau enggak salah buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja kita butuh 1 hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari lah.
0: Wow.
1: Enggak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari. 3 hari di
0: totalnya 3 hari ya.
1: Total 3 hari.
0: Wow.
1: Enggak terlalu lama kok.
0: Wow, cepet ya. Bisa ya orang bikin lagu 3 hari ya?
1: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
0: Ya, karena gue masih apa ya, heran aja orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep gitu. Didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue enggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
1: Yes, betul sekali.
0: Alright. Itu boleh di-spill enggak sih tentang EP-nya?
1: Enggak. Enggak boleh
0: sama sekali.
1: Enggak boleh.
0: Judulnya pun enggak boleh.
1: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa.
0: Ada judulnya.
1: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Bener.
1: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya, berarti ya.
1: Pokoknya sejauh ini. Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, nggak ada nangis-nangis. Pokoknya kita semua bakal full senyum, seriwing segala macem. Pokoknya nggak ada sedih-sedih. Itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
0: Oke. Siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
1: Yoi.
0: Wih, ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya. Belum boleh dikasih tau ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman Pro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujana hatinya gak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
1: Bisa... Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orang itu kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo.
0: Gitu. Okay. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya?
1: Iya. Tidak terpaut.
0: Gender.
1: Okay. Kurang satu kata.
0: Okay, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRD Jakarta. Waduh. Asik. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
1: Sama pasangan kita sih sebenernya. Kalau ada kalau misalkan gak ada, mungkin pagi-pagi. Pagi-pagi karena penuh semangat.
0: Iya,
1: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Oh wow. Iya,
1: kayaknya bakal bangkitin semangat deh.
0: Iya benar-benar.
1: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
0: Ay, seru.
1: Kita sambil nge-gym.
0: Boleh. Karena sambil nge-gym lu sambil nyanyi sendiri kan.
1: Okay. Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini orang kenapa?
0: Kenapa
1: anak?
0: Lo udah apa bro? Cerita bro.
1: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
0: Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: kita masih di MLC barengan sama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya, bro.
1: Yoi.
0: Yo, bisa ditonton di mana, bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe. ID.
0: Kalau boleh diceritain ini apa, masih konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA, karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh bener-bener youthful banget kan.
0: Iya bener sih.
1: Anak-anak umur segitu
0: bener-bener asik.
1: Jadi tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA. Seru kayaknya. Dan gue di situ jadi guru.
0: Oh wow, ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya.
1: Iya biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Gue pengen. Gue kayak bilang
0: seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, benar-benar. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apalah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Bener-bener.
1: Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya.
0: Kuning muda. Okay. Kenapa tuh? Ada alasan tertentu
1: enggak? Enggak tahu, kebayangnya gitu aja.
0: Okay.
1: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Bener. Cocok sih, bener.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm
0: itu kan sebenarnya. Yes, itu dia. Bener. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Iya. Itu balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 semua? Atau mungkin fans lo?
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tadi bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Caleb.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti IP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
3: info musik,
1: info komunitas,
3: info lifestyle,
1: info teknologi,
3: info wisata,
1: info kuliner,
3: sharing time,
1: story in radio.
2: Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Sembilan FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Halo teman Radio, kembali lagi bersama Radio FM Kendari setelah tadi kita bergabung bersama Radio Jakarta mengikuti sajian music live chat. Kali ini teman Radio, Radio FM Kendari kembali pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pastinya kita ada di perjalanan sharing time di segmen Jawa Malam, jangan kalau malam-malam. Malam ini teman Pradua, kita mau bahas satu hal yang kayaknya bisa dibilang sering disalahartikan adalah tentang move on. Nah, kalau dengar kata move on, teman Pradua yang kebayang biasanya langsung soal mantan, soal putus, dan juga soal kehilangan seseorang. Padahal teman Pradua, belum tentu yang bikin kita susah maju itu orangnya. Kadang yang susah dilepas justru adalah ekspektasinya teman Pradua. Ekspektasi tentang hubungan yang kita kira bakal bertahan, terus juga ekspektasi tentang seseorang yang kita pikir akan selalu ada, atau ekspektasi tentang masa depan yang ternyata tidak berjalan sesuai rencana nih. Makanya teman Radio, ada orang yang sebenarnya sudah lama tidak komunikasi tapi tetap belum selesai di dalam hatinya nih ya. Bukan karena masih cinta ya teman Radio, tapi memang karena masih bertanya, kenapa tidak jadi seperti yang saya bayangkan ya. Dan secara psikologis manusia memang cenderung membuat gambaran ideal tentang sesuatu nih teman Pradua. Kita tuh bukan cuma terikat sama yang namanya kenyataan ya, tapi juga sama cerita yang pastinya kita bangun sendiri, kita rangkai sendiri. Dan ketika kenyataan ini berbeda dari harapan, yang muncul seringkali bukan cuma sedih teman Pradua, tapi kecewa nih. Dan malam ini pertanyaan yang mau Linsa tanyain ke kamu adalah, yang sebenarnya belum kamu lepaskan itu orangnya atau harapan yang pernah kamu simpan nih teman Pradua. Nanti di segmen berikutnya kita bakal bahas lebih jauh nih, bagaimana sih caranya membedakan antara kehilangan seseorang dan juga kehilangan bayangan tentang masa depan. Tetap di sharing time.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: lama-lama alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Teman radio kita lanjut di sharing time. Ada satu kalimat yang sering muncul setelah seseorang pergi adalah, kayaknya saya kangen dia deh. Asik. Tapi kalau dipikir lagi, apa benar yang dirindukan orangnya? Atau mungkin rutinitasnya, ataukah perhatiannya yang dulu ada, atau mungkin rasa aman yang dulu kita rasakan, teman radio? Karena seringkali yang sulit dilepas itu sebenarnya bukan sosoknya ya, tapi versi hidup yang pernah kita bayangkan barengan sama dia nih. Misalnya kamu sudah membayangkan akan lulus sama-sama, terus juga kerjanya bareng-bareng dan jalannya juga bakal sama-sama. Ternyata semuanya stop, berhenti. Yang hancur bukan cuma hubungan teman berdua, tapi juga rencananya, dan itu valid untuk dirasakan. Karena kehilangan ekspektasi juga bentuk kehilangan teman berdua. Kadang kita memaksakan bertahan bukan karena masih ingin orang itu ya, tapi ya cuman karena takut untuk terima kalau ternyata cerita yang kita bangun ya ternyata harus selesai. Padahal memang menerima kenyataan bukan berarti menyerah teman berdua, itu cuma berarti kita berhenti memaksa sesuatu jadi seperti yang kita inginkan juga nih. Kalau begitu teman berdua, bagaimana sih tahu kalau kita sudah mulai move on? Nanti kita bakal bahas. So pastikan tetap stay terus di Prado FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus dipraktekkan juga itu.
1: Iya Don, iya.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Masih bersama di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih di sharing time, teman Radio. Banyak orang yang kira kayaknya move on itu ditandai dengan yang namanya sudah tidak nangis, sudah tidak kepo mi lagi, sudah tidak ingat mi juga lagi. Padahal sebenarnya tidak sesederhana itu, teman Radio. Move on itu bukan lupa nih. Move on adalah ketika kamu ingat tuh tapi kamu tidak lagi merasa hal yang menyakitkan, asik. Dan ada beberapa tanda yang sering muncul kalau misalnya seseorang tuh mulai melepaskan ekspektasinya, teman Radio. Pertama, kamu berhenti mencari penjelasan untuk semua hal nih. Kedua, kamu mulai untuk terima kalau tidak semua cerita harus selesai sesuai harapan. Yang ketiga, kamu tidak lagi menjadikan masa lalu sebagai patokan kebahagiaan, teman Radio. Dan yang paling penting, kamu mulai kembali untuk buat rencana yang pastinya untuk diri kamu sendiri. Karena hidup yang sehat bukan hidup yang bebas kehilangan, teman Radio, tapi hidup yang tetap berjalan meskipun pernah kehilangan. Dan move on bukan tentang siapa yang lebih cepat, bukan juga siapa yang terlihat paling kuat juga, teman Radio, tapi tentang siapa yang akhirnya bisa bilang, yes, itu pernah jadi bagian hidupku dan sekarang saya memilih lanjut. Nanti di segmen terakhir, teman Radio, kita tutup dengan suatu pertanyaan sederhana tapi mungkin cukup dalam ya. Kalau memang harus melepas, apa yang perlu dilepas lebih dulu?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Mantra 2, yes. Di perjalanan sharing time dari tadi kita udah bahas soal move on. Dan saat ini kita sudah sampai di segmen akhir. Pastinya move on ini sering dianggap sebagai proses menghapus teman pra 2. Padahal sebenarnya lebih dekat ke menerima mungkin. Jadi kita tuh tidak bisa hapus orang yang pernah penting di ingatan kita nih teman pra 2. Dan tidak bisa juga untuk pura-pura kalau semuanya tidak pernah terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah kasih tempat yang tepat. Kalau ternyata ya kita harus terima kalau ada cerita yang selesai dan ada orang yang singgah, ada harapan yang berubah arah, dan semuanya tetap bisa jadi bagian perjalanan kita. Dan kalau malam ini kamu masih ada di fase belum bisa melepas teman pra 2, coba tanya ke diri sendiri deh, kamu tuh sebenarnya lagi tunggu siapa? Orangnya kah? Atau versi masa depan yang dulu kamu bayangkan? Karena kadang jawaban itu yang bikin kita akhirnya lebih ringan teman pra 2. Dan juga mungkin ya, move on ini bukan tentang pergi sejauh mungkin, tapi tentang berhenti tinggal di tempat yang kita pikir tuh sudah selesai juga. Dan perjalanan sharing time malam ini Linsa mau tutup dengan satu kalimat, kalau tidak semua yang berakhir adalah kegagalan. Kadang itu cuma hidup yang mengajak kita tuh menulis cerita yang baru. Selamat Mantra 2 di 57 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa akhiri untuk di topik sharing time malam hari ini. Masih barengan sama Linsa untuk di perjalanan jaga malam. Jangan kalau malam-malam Linsa updatein kamu nih beragam informasi ke ruang dengar kamu untuk di perjalanan story in radio. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRK dari teman terbaik kamu.

teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

90.8 FM Radio Rere Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio masih bersama di perjalanan Story in Radio, update beragam informasi ke ruang dengar kamu di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam pastinya masih barengan sama Linsa. Kita update informasi pertama, teman Radio, ada logo resmi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia resmi diumumkan, di mana berdasarkan hasil jajak pendapat atau polling yang dibuka oleh Kementerian Sekretariat Negara pada 24 hingga 28 Juni 2026 kemarin, logo yang terpilih merupakan desain karya Fajar Novario asal Kota Padang, Sumatera Barat. Menjadi pemenang, Kemenpora 2, Fajar mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar 100 juta rupiah ditambah hadiah lain dari Presiden Prabowo Subianto, di mana Fajar yang merupakan lulusan jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Padang, merupakan co-founder Auman Design Bureau dan juga penggagas Padang Design Area, di mana logo karya Fajar ini memperoleh 44,73% suara dari total 68.569, di mana suara yang masuk selama 5 hari periode pemilihan, dan Fajar melalui desain logonya menganggap konsep kolektif, sinergi, dan juga bertumbuh. 5 logo yang dipilih teman Radio oleh masyarakat selama 5 hari ini merupakan hasil seleksi dan juga kurasi yang dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan juga Asosiasi Desain Grafis Indonesia, dan total ada 124 karya yang dikirim ke panitia seleksi untuk sayembara logo HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan untuk pertama kalinya, logo peringatan HUT RI dipilih langsung oleh masyarakat, di mana hal ini merupakan tindak lanjut ya dari instruksi Presiden yang menginginkan masyarakat di dilibatkan dalam pemilihan logo resmi HUT ke-81 RI, dan sebagai bentuk penghargaan juga atas partisipasi publik, panitia pelaksanaan peringatan HUT ke-81 RI ini memberikan hadiah kepada 300 pemilih yang beruntung, di mana sebanyak 100 orang akan memperoleh undangan mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, di mana 100 orang lainnya menerima souvenir khusus HUT ke-81 RI, dan 100 orang mendapatkan bantuan dana pendidikan masing-masing sebesar 8,1 juta rupiah. Juri juga menyampaikan daftar 300 pemenang bisa dilihat melalui laman resmi logo HUT ri.istanapresiden.go.id, di mana panitia selanjutnya akan menghubungi para pemenang untuk menyampaikan mekanisme penyaluran hadiah, teman Pradua. Gimana nih teman Pradua? Kemarin kamu udah sempat vote atau belum? Siapa tahu kamu jadi 300 orang yang beruntung nih.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Masih bersama di 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Perjalanan jaga malam di perjalanan di segmen Story in Radio nih, teman Pradua. Nah, teman Pradua, susah fokus, gampang capek atau otak terasa lemot tidak selalu karena kurang tidur atau kebanyakan aktivitas. Dehidrasi ringan juga bisa jadi penyebabnya ternyata, teman Radua. Soalnya hampir 75% bagian otak kita ini terdiri dari air. Jadi kalau cairan tubuh berkurang, aliran darah ke otak, kerja sel saraf sampai kemampuan untuk berpikir dan juga konsentrasi ini ikut menurun. Jadi tidak heran kalau misalnya muncul brain fog, sakit kepala, gampang juga untuk bad mood, bahkan sampai waktu reaksi jadi lebih lambat nih. Jadi rasa haus ini bukan patokan kalau tubuh masih cukup cairan, teman Radua, tapi tubuh ini seringkali sudah mulai dehidrasi sebelum rasa haus ini muncul. Makanya biasakan untuk minum air putih secara berkala ya, teman Radua, terutama kalau misalnya cuaca lagi panas-panasnya atau mungkin habis olahraga atau lagi sibuk seharian, teman Radua. Dan pastinya lengkapi juga kebutuhan cairan lewat buah dan sayur yang tinggi kandungan air supaya otak tetap fokus dan juga tubuh tetap fit untuk beraktivitas.

0: salah satu Pradua Feel teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Kemenra 2 update informasi last but not least ya, di mana menurut laporan The World Report 2026 dari Knight Frank, Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan pertumbuhan orang super kaya tercepat di dunia dalam periode 2026-2031. Jumlah individu dengan kekayaan bersih minimal 30 juta US Singapore atau sekitar 540 miliar diperkirakan meningkat 82% dari 3.833 orang menjadi 6.966 orang dalam 5 tahun ke depan. Teman Pradua, laporan ini juga memperkirakan jumlah miliarder di Indonesia akan naik dari 33 menjadi 49 orang pada 2031. Semoga kita salah satunya. Ya, kenapa tidak sih? Pertumbuhan ini didorong dengan yang namanya ekspansi bisnis, investasi, bahkan sampai kenaikan nilai aset seperti saham dan juga properti, teman Pradua. Tapi seperti itu, walaupun seperti itu teman Pradua, sejumlah ekonomi juga pastinya mengingatkan kalau di saat jumlah orang super kaya bertambah, jumlah kelas menengah Indonesia justru tercatat mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Gimana nih kalau menurut kamu teman Pradua? Kalau katanya banyak netizen tuh katanya pertumbuhan dari kaya menuju super kaya, yang kelas menengah makin miskin juga nih. Tapi kita nggak tahu juga nih ini datanya seperti apa. Banyak pro dan kontra di kolom komentar dari lalana.corp, dari netizen-netizen Indonesia juga pastinya nih ya. So teman radio, ini juga informasi terakhir untuk di perjalanan story in radio di malam hari ini. Karena jelang tanda waktu pukul 11 malam, Linsa kasih kamu beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu di malam hari ini, sebelum nanti Linsa menutup siaran Prada FM Kendari ke ruang dengar kamu. So teman Prada, pastikan tetap stay terus. Untuk kamu juga yang sudah selesai dari beragam aktivitasnya, Linsa ngucapin selamat beristirahat, selamat rebahkan badan kamu juga untuk kasih badan kamu istirahat juga untuk dari selama ini, dari tadi, dari pagi mungkin sampai di malam ini masih melaksanakan aktivitas. Dan juga untuk kamu yang masih bekerja, masih lembur sampai nanti tuntas, teman Pradua dan saya ngucapin juga pastinya semangat terus ya. Anyway, teman Pradua, pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradua Rekendari, teman terbaik kamu.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film.
2: Info musik.
0: Info komunitas.
2: Info lifestyle.
0: Info teknologi.
2: Info wisata.
0: Info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: ini kami berjalan bersama menyambut sang mentari pagi. Hari ini kami menari di tengah hujan di Taman Sari. Hari ini kami menikmati hembusan angin di antara pohon cemara. Hari ini kami mendengar debur ombak pantai berpayung langit biru. Hari ini kami terbaring di bawah sorot lampu. Tertidur.
1: Kini tinggal aku sendiri menikmati sisa hari sebelum aku pun pergi.
2: Kedua payudaramu adalah bagian dari hari indahmu. Sentuh sebelum kanker payudara menyentuhmu.

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

bisa terjadi jika tidur dengan ponsel sangat dekat dengan wajah, kelihatannya tidak berbahaya, tidak bergetar, tidak berbunyi, seolah semuanya tenang. Tapi saat terlelap, sesuatu yang halus terjadi di dalam tubuh. Bahkan ketika mata tertutup, cahaya kecil dari ponsel itu tetap mempengaruhi otak dan mengganggu produksi melatonin, hormon yang seharusnya membuat tidur dalam dan tenang. Tubuh menjadi bingung, mengira malam belum benar-benar datang. Tapi otak tetap bangun tanpa sadar. Lalu pagi datang dan bangun dengan rasa kepala terasa sedikit berat, sulit berkonsentrasi, seperti tidur tidak pernah benar-benar cukup. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism menyebutkan paparan cahaya saat tidur mempengaruhi sensitivitas insulin, dikaitkan dengan gangguan tekanan darah dan peningkatan denyut jantung. Tidur dengan ponsel dekat wajah mungkin tidak akan membunuh, tapi setiap malam ia mencuri sesuatu dari kita, kualitas istirahat yang sebenarnya. Jadi sebelum tidur, lebih baik menjauhkan ponsel, pejamkan mata, dan biarkan tubuh beristirahat dengan rileks.

0: mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
1: Teman Radio yang senantiasa setia di program Madiwa, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Senin 29 Juni 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Madiwa teman terbaik kamu RRI Kendari undur diri. Dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, teman Radio dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradiwa dimanapun kamu berada. Program Pradiwa dari Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital. Ini pancar luaskan dari Studio Terintegrasi Jalan Lautan nomor 4, Pulau 4 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Selasa 30 Juni 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus para pemuda dan pemudi Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa muda adalah anugerah yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah masa yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan semangat dan potensi yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari kiamat kelak. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa beruntungnya pemuda yang menggunakan masa mudanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di saat tubuh masih kuat, pikiran masih jernih, dan semangat masih membara-bara, inilah waktu terbaik untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh. Bayangkan betapa besarnya pahala ketika kita memilih untuk sholat tepat waktu, rajin membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, dan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi agama kita dan juga masyarakat. Namun sungguh menyedihkan melihat sebagian pemuda hari ini yang terbuai dalam kelalaian. Mereka menghabiskan waktu berharga mereka dalam permainan yang sia-sia, pergaulan yang tidak bermanfaat, bahkan terjerumus dalam maksiat dan dosa. Mereka lupa bahwa setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Nanti di hari tua, ketika tubuh sudah lemah dan tenaga sudah berkurang, penyesalan pun datang menghampiri. Ingatlah, ketika seseorang telah mencapai usia balig yang ditandai dengan mimpi pada laki-laki dan haid pada perempuan. Namun, jika tanda ini tidak muncul, maka usia balig dimulai ketika seseorang mencapai umur 15 tahun. Seorang anak, jika telah mencapai usia 15 tahun, ia sudah mempertanggungjawabkan sendiri semua amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu salat yang ia tinggalkan, perbuatan zalim yang ia lakukan, harta haram yang ia ambil, semuanya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya, wahai pemuda dan pemudi, sadarlah. Jangan biarkan setan memperdaya dengan godaan duniawi yang sementara. Setiap langkah kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahwa tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ia ditanya. Salah satu pertanyaannya adalah wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya untuk apa ia habiskan. Maka mari kita jadikan masa muda ini sebagai investasi terbaik. Investasi terbaik untuk kehidupan akhirat kita. Mulailah dengan memperbaiki sholat 5 waktu, rajin membaca dan mempelajari Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, bergaul dengan teman-teman yang soleh, dan aktif dalam kegiatan dakwah maupun sosial. Ingatlah, tidak ada yang menjamin kita akan mencapai usia tua, maka manfaatkanlah kesempatan sebelum datang kesempitan. Gunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit, dan isi masa muda dengan ketaatan sebelum datang masa tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk memanfaatkan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mungkinkah

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Info Pro 2. Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Masih pertama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara atau Pansupuan didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Chandra Friadi Ahmad menerima kunjungan Direktur Bank Perekonomian Rakyat BPR Bahtera Mas Konawe Dr. Rahmat beserta jajarannya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Pertemuan tersebut berlangsung dalam rangka konsultasi terkait aspek regulasi rencana pelaburan BPR Bahtera Mas sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas layanan perbankan daerah. Audiensi berlangsung dalam suasana konstruktif dengan membahas berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pelaburan badan hukum, mekanisme penyusunan regulasi, serta tahapan yang perlu ditempuh agar proses tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara mengikuti kegiatan validasi sanggah hasil penilaian awal indeks reformasi hukum IRH pada pemerintah daerah tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum secara daring melalui Zoom pada Senin 29 Juni 2026. Validasi sanggah ini dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penilaian IRH tahun 2026 untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah menyampaikan klarifikasi dan melengkapi data dukung atas hasil penilaian awal yang telah diumumkan. Chandra Friandi Ahmad menyampaikan pendampingan tersebut merupakan bentuk komitmen Kanwil Kemenkumsul dalam mendukung pemerintah daerah meningkatkan kualitas implementasi reformasi hukum melalui pemenuhan data dan dokumen yang akurat.
1: Info Pro 2.
0: Dari informasi terakhir teman Pradio, Universitas Muhammadiyah Kendari mendorong transformasi sektor perikanan melalui penerapan konsep Smart Digital Fishery di Desa Torobulu, Kecamatan Laya, Kabupaten Konawe Selatan. Program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan teknologi digital di sektor perikanan. Program tersebut memperoleh dukungan pendanaan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DPPM, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dukungan tersebut menjadi bentuk sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat dalam mendorong pembangunan sektor perikanan berbasis teknologi dan pemberdayaan masyarakat. Demikian info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke sepadan. Selamat pagi teman produk.

0: I'ma getcha, I'ma getcha real good and I betcha.
1: Hai, selamat pagi teman Pre2. Ketemu lagi bareng Riani di Spada pagi hari ini. Pastinya bakal temani kamu sampai nanti di jam 10 teman Pre2. Gimana paginya kamu? Apakah sudah dimulai atau belum nih teman Pre2? Tapi Riani mau shout out untuk kamu yang udah beraktivitas di pagi hari ini. Tetap semangat ya teman Pre2. Jangan lupa sarapan, karena sarapan itu penting banget untuk kamu memulai hari kamu sebagai fondasi awal biar kamu lebih semangat lagi. Dan pastinya mau ucapin juga selamat pagi untuk kamu yang udah di jalan. Hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan ingat aturannya tetap sama teman Pre2. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. Kita udah bareng-bareng pastinya dari tadi ya, jam 5 sih sebenarnya. Tapi nanti bakal temani kamu juga dengan updatean informasi-informasi terbaru teman Pre2. Mau reminder juga, ini adalah hari kerja ya, ini weekdays, walaupun akhir bulan. Ini akhir bulan ya teman Pre2, it's okay, gencana yo, besok udah 1 Juli aja nih teman Pre2. Sudahkah ready untuk menyambut bulan baru ya, walaupun mungkin biasanya di tanggal-tanggal segini tuh kayak lagi krisisnya ya teman Pre2, tapi kamu harus tetap semangat ya untuk menyambut hari yang baru esok teman Pre2. Tapi kamu harus menghadapi hari ini dulu. Yang pasti Riani bakal temani kamu, so don't go anywhere, station di Pre2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

90.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sepeda pagi hari ini. Tahu gak sih teman Pro 2, hari ini tuh ya 30 Juni diperingati sebagai Hari Asteroid Sedunia. Dimana peringatan ini tuh diperingati pertama kali pada tahun 2015, teman Pro 2. Peringatan ini bermula ketika sebuah tim kreatif film 51 Degrees North, seorang ilmuwan yang ingin meningkatkan kesadaran tentang ancaman asteroid terhadap bumi. Maka dari itu, mereka membentuk sebuah yayasan dan tepat di tahun 2015 mereka merayakan Hari Asteroid Internasional. Nah, hari ini diperingati agar fokus pada penyebaran berita tentang deklarasi asteroid 100X yang bertujuan agar para ilmuwan berupaya meningkatkan laju penemuan asteroid menjadi 100.000 per tahun dalam satu dekade. Gak hanya itu, hari peringatan ini juga bertujuan untuk membantu sesama penduduk bumi mempersiapkan diri menghadapi potensi dampak asteroid, teman-teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 1 per 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman per 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Lombok Poin Lombok FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, ada gak sih di antara kamu yang mementingkan banget yang namanya OOTD? Ya, selamat ya teman Radio, hari ini adalah hari OOTD nasional yang biasa dipakai sama anak-anak sekarang ya, untuk sebuah istilah yang artinya outfit of the day, yang mana hari OOTD nasional ini diciptakan oleh Stacy Schroeder, seorang bintang acara televisi realitas Amerika yang berjudul Vanderpump Rules. Hari istimewa ini dibuat pada tahun 2018 teman berdua berdasarkan hashtag favorit sesi, yaitu hashtag OOTD. Nah, untuk itu teman Radio, hari OOTD nasional itu diperingati setiap tanggal 30 Juni di Amerika Serikat. Dan salah satu tujuan diperingatinya adalah untuk menginspirasi orang-orang agar mengenakan pakaian yang membuat mereka merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Nah, ini cocok juga nih buat kamu yang kemana-mana tuh selalu pentingin yang namanya OOTD teman Radio. Gimana kalau hari ini? Apakah kamu juga ber-OOTD?

0: akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di perjalanan pada pagi hari ini. Terpantau udah mulai hangat juga ya, yang mana matahari udah muncul juga nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih mager pagi hari ini, ayo beranjak teman Pro 2. Selesaikan apa yang harus kamu selesaikan di hari ini. Tapi tenang aja, Riani masih bakal temani kamu kok. Nanti bakal infoin info-info terbaru dan juga pastinya sediain lagu-lagu yang bisa menghibur kamu di pagi hari ini. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Radio Pengendari, teman terbaik kamu ada di Lantis Lampu Merah, teman Radio. Kamu juga jangan lupa patuhi rambu lalu lintas ya. Kalau lampu merah, tandanya berhenti, teman Radio. By the way, di pukul 7 ini Rani mau putarin spesial lagu Indonesia Aku dari Sandika Nasar dan juga Noella pagi hari ini, yang mana ini adalah sebuah karya goresan tangan Ahmad Doli Kurnia Tanjung tentang proses lahiran negara Indonesia merdeka secara utuh hingga diakui bangsa-bangsa di dunia. Negara ini merdeka atas rahmat Tuhan dan juga perjuangan. Pesan kebangsaan yang inklusif menegaskan rasa memiliki yang kuat terhadap bangsa dan juga negara, dan pastinya mendorong generasi muda untuk tetap merdeka berekspresi demi kemajuan, teman Bredua. Pai Burman selaku produser meramu komposisi musik yang energik dengan karakter pop modern yang berhasil menyatukan lirik dengan aransemen musik yang ringan tapi mengasyikkan. Duet Sandika Nasar dan juga Noella terasa epik dan segar dengan paduan vokal yang terdengar padat, membawa spirit positif dan optimisme bagi pendengarnya, teman Bredua. Nah, single Indonesia Aku ini masuk dalam daftar album kebangsaan 10 Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

0: Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98.8 FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio masih bareng Riani di perjalanan pada pagi hari ini. Pernah gak sih kamu bilang ke diri kamu sendiri, teman Radio, ah beli ini deh, kan lagi self reward. Waduh. Atau mungkin kamu pernah menahan diri, akhirnya mikir, gak dulu deh, masih ada kebutuhan lain yang lebih penting. Dua hal ini sering banget kita alami, teman Radio. Di satu sisi kita pengen yang namanya menghargai diri sendiri setelah bekerja keras, tapi di sisi lain juga kita perlu yang namanya mengendalikan diri supaya gak kebablasan. Jadi sebenarnya mana yang lebih penting, teman Radio? Self reward atau self control? Pagi ini kita bakal ngobrol tentang hal itu dan bagaimana sebenarnya menemukan keseimbangan di antara keduanya, teman Radio. Mumpung lagi akhir bulan ya, pas-pas nih OTW masa transisi dari akhir bulan ke awal bulan. Jadi mau ngasih kamu sebuah apa ya, POV, biar kamu bisa lebih mempertimbangkan lagi kedepannya bakal sering self reward atau self control, teman Radio. Pertama-tama kita kenali dulu nih, apa itu self reward? Self reward itu adalah bentuk apresiasi kepada diri kita sendiri, mungkin setelah berusaha mencapai sesuatu. Bentuknya tuh gak selalu mahal atau mewah, teman Radio. Bisa jadi kayak ya kamu liburan me time satu hari setelah seminggu bekerja gitu. Atau mungkin minum kopi favoritnya kamu gitu, setelah mencapai sebuah goals dalam minggu itu atau hari itu, teman Radio. Atau mungkin kamu bisa tidur lebih awal sebagai hadiah untuk tubuhnya kamu. Ya, masalahnya sekarang tuh istilah self reward kadang disalahartikan. Dikit-dikit stres langsung belanja, baru gajian langsung habis. Akhirnya awalnya yang ingin buat diri bahagia justru berubah jadi penyesalan karena keuangannya berantakan, teman Radio. Padahal self reward tuh harusnya jadi bentuk penghargaan, bukan pelari ya. Jadi lihat dulu nih, teman Radio, keadaannya, apakah ini patut untuk dilakukan atau tidak. Nah, self reward juga gak harus yang mahal-mahal banget kok, teman Radio. At least kamu punya hadiah kecil untuk diri kamu sendiri, habis mungkin kamu habis bekerja keras, habis lembur atau apa deh, teman Radio.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

marah karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Pak datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Radio Pengendari, teman terbaik kamu, teman Radio. Kalau self reward bikin kita ngerasa dihargai, maka self control bantu kita tetap berada di jalur yang benar. Iya, teman Radio. Self control itu berarti mampu mengatur keinginan, emosi dan keputusan supaya enggak merugikan diri sendiri di masa depan. Contohnya kamu bisa menahan diri saat ada keinginan belanja karena mungkin masih punya target menabung, teman Radio. Atau mungkin kamu milih tidur lebih cepat daripada terus scrolling di media sosial gak ada abisnya. Nah, mengendalikan diri itu memang gak perlu menyenangkan saat itu juga, tapi seringkali hasilnya baru terasa di kemudian hari. Dan kamu bisa ngerasain keuangan kamu lebih aman, tubuhnya lebih sehat, dan tujuan hidupnya lebih mudah tercapai, teman Brady. Jadi bisa dong sekarang udah dipikir-pikir ya, kira-kira bakal self reward atau self control aja, teman Brady.

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara.

0: Muhammad, Fatimi saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung udah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Balek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada gaulkan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

Radio Mungkin dari teman terbaik kamu. Teman Radio masih bareng Riani di perjalanan sepeda pagi hari ini. Kalau bahas tentang self reward dan self control, itu sebenarnya bisa jalan bareng sih teman Radio. Karena keduanya itu bukan lawan, justru saling melengkapi. Self control bantu kita disiplin untuk mencapai tujuan. Setelah tujuan itu tercapai, self reward jadi bentuk apresiasi atas usaha yang udah kita lakukan ya. Nah, ini bisa nih kita pakai untuk tetap menikmati hidup tanpa kehilangan kendali teman berdua. Walaupun kadang kita terlalu keras ya pada diri sendiri sampai lupa untuk menikmati hasil perjuangan, tapi kadang juga kita terlalu memanjakan diri sampai lupa tujuan yang pengen kita capai. Jadi sebisa mungkin teman berdua, kita tahu yang mana harus kita lakukan saat itu. Apakah perlu untuk self reward atau self control dulu menuju kesuksesan itu dan akhirnya bisa self reward suatu hari nanti. Kita juga gak bisa terlalu pelit sama diri sendiri, tapi juga gak boleh terlalu boros teman berdua, karena kita masing-masing punya tujuan, punya goals. Jadi sebisa mungkin kita wujudkan goals itu dulu, baru deh self reward.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

90.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gak terasa udah mau jam 8 aja nih. Tapi tenang, kita masih bakal bareng-bareng di Spada pagi hari ini. Masih Riani temenin deh sampai jam 10. Teman Pro 2 terpantau, matahari udah hangat juga ya. Pokoknya kamu yang lagi bekerja, selamat bekerja ya. Teman Pro 2 tetap semangat dan tetap stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.